105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih bersama aku hanya teman Pro 2 membersamai kamu di ruang dengar dan juga di udara. Dan tentunya kita masih bersama informasi-informasi yang akan Anya hadirkan hingga nanti pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kali ini informasi yang akan Anya hadirkan tanggal 22 Juni memperingati hari apa? Nah, kira-kira ada momen penting dan sejarah apa nih teman Pro 2 di tanggal 22 Juni? Tanggal 22 Juni 2026 jatuh pada hari Senin dan menjadi salah satu tanggal penting yang dipenuhi berbagai peringatan baik dalam skala nasional maupun global. Selain diperingati sebagai hari ulang tahun HUT Kota Jakarta, tanggal ini tuh juga menandai peringatan Hari Hutan Hujan Sedunia yang memiliki makna penting bagi keberlangsungan lingkungan hidup. Apa sih makna HUT Kota Jakarta setiap 22 Juni? Nah, setiap tanggal 22 Juni itu diperingati sebagai hari lahir Kota Jakarta. Pada tahun 2026, Jakarta telah memasuki usia ke-499 tahun. Perayaan ini tuh enggak hanya menjadi momentum refleksi sejarah panjang ibu kota, tapi juga menjadi ajang untuk memperkuat identitas dan arah pembangunan kota ke depannya. Setiap tahunnya teman Pro 2, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tuh mengusung tema yang berbeda dalam peringatan HUT. Nah, untuk HUT ke-499 tema yang diangkat ini adalah bergerak menuju era baru Jakarta. Tema ini tuh mencerminkan semangat transformasi Jakarta menjadi kota yang modern, inklusif, dan berkelanjutan. Jadi selain itu juga tema ini tuh menjadi simbol kesiapan Jakarta dalam menyongsong usia 5 abad pada tahun berikutnya. Perayaan HUT Jakarta ini juga gak hanya berlangsung pada tanggal 22 Juni saja, karena rangkaian acara ini biasanya telah dimulai sejak bulan Mei dan berlangsung hingga Juli, mencakup berbagai kegiatan budaya, hiburan, hingga program pelayanan pabrik. Kemudian teman Pro 2, gimana sih sejarah penetapan tanggal 22 Juni sebagai hari lahir Jakarta? Nah, kalau misalkan mengutip dari portal resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sejarah kota ini tuh punya perjalanan panjang yang erat kaitannya dengan perdagangan internasional. Jakarta yang dulu dikenal sebagai Batavia merupakan pusat perdagangan rempah-rempah yang strategis. Nah, di mana penetapan tanggal 22 Juni ini tuh sebagai hari lahir Jakarta merujuk pada peristiwa tahun 1527 saat Pangeran Fatahillah berhasil merebut pelabuhan Sunda Kelapa dari kekuasaan Portugis, dan pelabuhan tersebut pada masa itu merupakan pusat perniagaan penting. Perubahan nama kota juga menjadi bagian dari sejarah panjang Jakarta dari Sunda Kelapa, kemudian menjadi Batavia pada masa kolonial Belanda, lalu berubah menjadi Jakarta atau Jakarta Tokubetsushi pada masa pendudukan Jepang. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Jakarta berkembang menjadi pusat kegiatan politik dan pemerintahan hingga akhirnya ditetapkan sebagai ibu kota negara pada tahun 1966. Kemudian teman berdua, kita lanjut. Kenapa sih Hari Hutan Hujan Sedunia itu juga diperingati pada tanggal 22 Juni? Nah, selain HUT Jakarta, tanggal 22 Juni itu juga diperingati sebagai Hari Hutan Hujan Sedunia, di mana peringatan ini tuh bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global mengenai pentingnya hutan hujan bagi kehidupan di bumi. Hari Hutan Hujan Sedunia pertama kali diprakarsai pada tahun 2017 oleh Rainforest Partnership. Peringatan ini menekankan kalau hutan hujan merupakan salah satu solusi paling efektif dan hemat biaya dalam mitigasi perubahan iklim. Nah, melalui momentum ini teman Pro 2, berbagai organisasi dan komunitas di seluruh dunia berkolaborasi dalam mengembangkan strategi perlindungan dan restorasi hutan secara menyeluruh. Hutan hujan itu juga punya peran penting ya, peran yang sangat vital bagi ekosistem dan kehidupan manusia. Kemudian selain itu juga hutan hujan itu dikenal punya ekosistem yang relatif stabil dan kecil kemungkinan mengalami kebakaran dibandingkan jenis hutan lainnya. Dan pasnya kita tahu teman Pro 2 kalau Indonesia ini tuh merupakan salah satu negara dengan kawasan hutan hujan tropis terluas di dunia. Persebarannya juga meliputi berbagai wilayah, contohnya kayak di Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan, sebagian Sulawesi, Maluku, hingga ke Papua. Nah teman Pro 2, jadi kamu udah tahu ya beberapa momentum penting dan sejarahnya yang diperingati setiap tanggal 22 Juni. Dan tentunya masih bersamanya membersamai kamu teman Pro 2 dengan ragam lagu-lagunya. Kita lanjut ke lagu berikutnya. So jangan kemana-mana, tetap dari Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersamanya membersamai kamu di radio dan juga di udara pada pagi hari ini. Dan tentunya yang juga ingin menyapa teman-teman Pro 2 yang sedang beraktivitas atau baru memulai hari Seninnya, teman Pro 2. Selamat pagi dan semangat menjalani aktivitas di Senin pagi ya. Terpantau cuaca di daerah Sungai Liat dan juga sekitarnya pada pagi hari ini terpantau cukup cerah, dan semoga cuaca kita hari ini juga mendukung semua kegiatan teman-teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Nah, teman Pro 2 kali ini nyepengen bagiin info.

tidak mampu berkembang. Ada hal-hal yang perlu dievaluasi, termasuk kebiasaan-kebiasaan yang selama ini kamu lakukan. Menginfor informasi dari berbagai sumber, ada beberapa kebiasaan yang bikin karir kamu mandek. Yang pertama, kamu tidak menerima masukan dan enggan meminta bantuan. Nah, ini tuh salah satu kesalahan yang sering banget dilakukan, adalah menutup diri terhadap masukan dari atasan maupun rekan kerja. Padahal umpan balik merupakan sumber pembelajaran yang sangat berharga untuk meningkatkan keterampilan dan memperbaiki kualitas pekerjaan. Selain itu, teman pradua enggan meminta bantuan saat menghadapi kesulitan itu juga bisa memperlambat perkembangan profesional. Jadi dengan terbuka terhadap saran dan dukungan orang lain, kamu tuh bisa menemukan solusi yang lebih efektif sekaligus memperluas wawasan kerja. Kemudian kebiasaan yang kedua adalah tidak menyampaikan keinginan ataupun kebutuhan dalam pekerjaan. Banyak karyawan yang berharap mendapatkan promosi, proyek baru, atau fleksibilitas kerja tanpa pernah mengkomunikasikannya kepada atasan. Akibatnya, teman pradua, perusahaan itu tidak mengetahui apa sih yang sebenarnya kamu harapkan. Kalau misalkan kamu pengen berkembang, maka tunjukkanlah inisiatif dengan menyampaikan minat terhadap peluang baru, memberikan ide untuk perbaikan tim, serta menunjukkan komitmen untuk berkontribusi lebih besar. Sikap proaktif akan membuat kamu lebih terlihat sebagai aset yang bernilai bagi perusahaan, teman pradua. Kemudian kebiasaan yang ketiga adalah terlalu banyak berjanji, ya. Mengambil terlalu banyak tanggung jawab mungkin terlihat positif pada awalnya, tapi teman pradua, ketika hasil yang diberikan tidak sesuai dengan janji yang dibuat, kepercayaan rekan kerja dan atasan bisa cepat menurun. Penting untuk memahami kapasitas diri dan menetapkan ekspektasi yang realistis. Lebih baik menyelesaikan tugas sesuai target daripada terus-menerus membuat komitmen yang sulit dipenuhi. Sebenarnya bukan hanya tiga itu aja, teman pradua, karena masih ada empat kebiasaan yang bikin karir kamu mandek tanpa disadari. Kira-kira seperti apa informasinya? Kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Radio Pradua Sumelia, teman terbaik kamu.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Because I'm trying to do the best I can, and they can't find something to satisfy me. Look.

Masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Singal ya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 pagi-pagi kayak gini tuh dengerin lagu kayak lagu Bloodline dari Ariana Grande tuh memang membangkitkan semangat yang membara ya teman Pro 2 di pagi hari ini. Kita lanjut teman Pro 2, ada 4 kebiasaan yang bikin karir mandek tanpa disadari. Nah, tadi udah nyahadirkan 3 kebiasaan yang mungkin pernah kamu lakuin nih teman Pro 2 tapi tanpa sadar ternyata bikin karir mandek nih teman Pro 2. Kemudian kita lanjut ya. Kebiasaan yang keempat itu adalah menjalani setiap hari dengan pola yang sama. Rutinitas memang dapat meningkatkan efisiensi, tapi terlalu nyaman dalam zona aman juga bisa menghambat perkembangan. Ketika setiap hari dijalani tanpa tantangan baru, kemampuan dan kreativitas cenderung stagnan. Cobalah melihat setiap hari sebagai kesempatan untuk belajar hal baru, mengambil proyek berbeda, mempelajari keterampilan tambahan, atau meminta bimbingan dari rekan yang lebih berpengalaman dapat membantu meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan. Kemudian teman Pro 2, kebiasaan yang kelima adalah sulit dihubungi saat jam kerja. Di era kerja modern, terutama pada sistem kerja jarak jauh, responsivitas menjadi salah satu indikator profesionalisme. Terlambat membalas pesan, kemudian gak hadir tepat waktu dalam rapat, atau sulit dihubungi dapat menimbulkan kesan kurang bertanggung jawab. Menjaga komunikasi yang baik dengan tim dan atasan menunjukkan kalau kamu terlibat aktif dalam pekerjaan. Jadi kalau misalkan ada kendala yang berpotensi menghambat penyelesaian tugas, sampaikan lebih awal supaya ekspektasi dapat disesuaikan. Kemudian teman Pro 2, kebiasaan yang keenam adalah hanya membangun relasi dengan orang yang satu bidang. Membangun jaringan profesional memang penting, tapi membatasi relasi hanya pada orang-orang yang punya profesi serupa itu bisa mempersempit peluang. Berinteraksi dengan profesional dari berbagai bidang itu bisa membuka akses terhadap perspektif baru, peluang kerja, calon mentor, sampai ke potensi kolaborasi yang sebelumnya nggak dipikirkan. Semakin luas jaringan yang dimiliki, semakin besar juga kesempatan kamu untuk berkembang bang nih teman Pro 2. Dan kebiasaan yang ketujuh adalah manajemen waktu yang buruk. Manajemen waktu yang kurang baik merupakan kebiasaan yang bikin karir mandek tanpa disadari yang sering diabaikan. Ketika pekerjaan kamu gak diprioritaskan dengan benar, produktivitas akan menurun dan tekanan kerja semakin meningkat. Belajar menentukan prioritas, mengolah jadwal secara efektif, serta berani mengatakan tidak pada tugas yang tidak mendukung tujuan utama, itu bisa membantu bekerja lebih fokus. Dengan pengolahan waktu yang baik, resiko kelelahan kerja juga bisa diminimalkan. Karir yang berkembang itu gak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tapi juga oleh kebiasaan sehari-hari yang dilakukan secara konsisten. Karena itu teman Pro 2, mengenali kebiasaan yang bikin karir mandek tanpa disadari menjadi langkah awal untuk mencapai pertumbuhan profesional yang lebih baik. Kira-kira teman Pro 2, dari 7 kebiasaan yang bikin karir mandek ini, ada gak sih sampai sekarang yang masih kamu lakuin teman Pro 2?

0: Masih di 105,5 FM dari Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih bersama aku hanya teman Pro 2 dari Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Untuk informasi selanjutnya akan Anya hadirkan ada beberapa ciri orang yang punya kecerdasan intrapersonal yang mampu memahami diri. Nah, ciri-ciri kecerdasan intrapersonal itu seringkali terlihat dari kemampuan seseorang memahami dirinya sendiri secara mendalam. Enggak semua orang tuh mampu mengenali emosi, memahami motivasi, atau mengetahui tujuan hidupnya dengan jelas. Padahal teman Pro 2, kecerdasan intrapersonal itu merupakan salah satu bentuk kecerdasan yang berperan penting dalam pengambilan keputusan, pengolahan emosi, hingga pencapaian tujuan jangka panjang. Semakin baik seseorang mengenal dirinya, semakin mudah pula ia menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Dari penjelasan itu teman Pro 2, sederhananya konsep kecerdasan interpersonal itu tuh menggambarkan seberapa baik kita memahami diri kita sendiri dan bagaimana kita menggunakan kesadaran diri untuk membimbing hidup kita. Nah, ini juga termasuk memahami emosi kita, kemudian nilai-nilai inti, sistem kepercayaan, dan motivasi di balik perilaku kita serta hidup selaras dengan pemahaman ini. Dari penjelasan itu teman Pro 2, sederhananya ya, konsep kecerdasan intrapersonal itu dikenal sebagai kemampuan untuk memahami kondisi batin sendiri. Orang dengan kecerdasan ini biasanya mampu mengenali apa yang sedang dirasakan, mengetahui kelebihan dan kekurangannya, serta memahami faktor yang mempengaruhi perilaku mereka. Kemudian teman Pro 2, kecerdasan interpersonal itu juga menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan diri dan kemampuan mengendalikan diri. Jadi gak heran ya kalau misalkan banyak ahli psikologi menganggap kemampuan ini sebagai salah satu modal utama dalam perkembangan pribadi. Nah, lantas teman Pro 2, seperti apa sih ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan intrapersonal yang tinggi? Kira-kira kamu termasuk gak nih teman Pro 2? Yang pertama adalah memiliki kesadaran diri yang kuat. Nah, ini adalah salah satu karakteristik yang paling menonjol adalah kemampuan mengenali diri sendiri secara mendalam. Mereka memahami apa yang sedang dirasakan, kemudian mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahannya, serta mampu mengidentifikasi nilai-nilai yang diyakini dalam hidup. Kesadaran diri yang baik juga bikin seseorang lebih mudah menentukan arah dan tujuan hidupnya teman Pro 2. Kemudian yang kedua adalah gemar melakukan refleksi diri. Nah, biasanya orang dengan kecerdasan intrapersonal tinggi itu cenderung senang melakukan introspeksi. Mereka sering meluangkan waktu untuk mengevaluasi tindakan, kemudian keputusan, maupun pengalaman yang telah dilalui. Dari proses tersebut, mereka belajar memahami kesalahan dan mencari cara agar dapat berkembang menjadi lebih baik. Refleksi diri juga ngebantu mereka mengambil pelajaran dari setiap pengalaman. Kemudian teman Pro 2 yang ketiga adalah mandiri mengambil keputusan. Nah, individu dengan kecerdasan intrapersonal biasanya gak mudah terpengaruh oleh tekanan lingkungan karena mereka mampu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan pribadi yang matang. Meskipun tetap mendengarkan masukan dari orang lain, keputusan akhir umumnya dibuat berdasarkan pemahaman terhadap kebutuhan dan tujuan hidup mereka sendiri. Yang keempat adalah mampu mengelola emosi dengan baik. Nah, biasanya teman Pro 2, kalau misalkan kamu mempunyai kemampuan mengendalikan emosi menjadi itu salah satu tanda kecerdasan interpersonal. Mereka tuh gak hanya mengenali perasaan yang muncul, tapi juga memahami penyebabnya. Saat menghadapi situasi sulit, mereka cenderung lebih tenang dan tidak mudah bereaksi secara berlebihan. Dan kemampuan ini tuh juga membantu mereka menjaga hubungan sosial dan mengambil keputusan secara rasional. Selanjutnya teman Pro 2, ciri-ciri selanjutnya adalah memiliki motivasi dari dalam diri. Nah, berbeda ya dengan sebagian orang yang membutuhkan dorong eksternal, individu dengan kecerdasan intrapersonal tinggi biasanya punya motivasi internal yang lebih kuat karena mereka mampu mendorong diri sendiri untuk terus belajar, bekerja keras, dan mencapai target yang telah ditetapkan tanpa harus selalu mendapatkan pengakuan dari orang lain. Dan yang terakhir teman Pro 2, biasanya orang yang punya ciri-ciri punya kepribadian interpersonal yang tinggi adalah menikmati waktu sendiri untuk berpikir. Sebenarnya banyak orang menganggap kalau kesendirian sebagai sesuatu yang membosankan. Tapi teman Pro 2, bagi individu dengan kecerdasan intrapersonal tinggi, waktu sendiri justru menjadi kesempatan untuk berpikir dan memahami diri lebih dalam, karena mereka sering memanfaatkan momen tersebut untuk mengevaluasi kehidupan, menyusun rencana, atau sekedar menenangkan pikiran. Nah, ciri-ciri kecerdasan interpersonal ini juga tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengenali diri sendiri, tapi juga bagaimana seseorang menggunakan pemahaman tersebut untuk menjalani hidup secara lebih terarah. Memahami ciri-ciri kecerdasan interpersonal, seseorang tuh bisa mengembangkan potensi diri, meningkatkan kemampuan mengolah emosi, dan membangun kehidupan yang lebih seimbang di masa depan. Nah, teman Pradua, itulah dia informasi ciri-ciri orang yang punya kecerdasan intrapersonal yang mampu memahami diri. Kira-kira teman Pradua, kamu termasuk salah satunya enggak sih?
1: Absolutely.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
2: Masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini kita berada di Ini Trend, di info Twitter yang lagi viral, teman Pro 2. Nah, akhir-akhir ini teman Pro 2 viral banget pernikahan Jennifer Koppen dan juga Justin Hubner, teman Pro 2. Tapi yang bikin

pujian atas sikapnya yang tenang dan kooperatif, muncul klaim kalau pola makan bebas gula tambahan menjadi kunci utama. Tapi Tomang Pradua, bener gak sih ngebatasi gula bisa bikin balita otomatis lebih kalem? Ataukah ada faktor lain yang luput dari perhatian publik? Nah, Tomang Pradua, pernah juga dibahas apakah gula bikin anak hiperaktif? Selama puluhan tahun, ada sebuah keyakinan kolektif di masyarakat kalau konsumsi makanan manis seperti permen, coklat, atau es krim akan langsung bikin anak menjadi hiperaktif, melompat-lompat, dan sulit dikendalikan. Fenomena ini populer dengan istilah sugar rush. Namun, bagaimana pandangan sains dan dunia medis mengenai hal ini? Kalau secara mengejutkan, meta-analisis ilmiah menunjukkan kalau gula itu nggak menyebabkan hiperaktivitas pada anak. Nah, salah satu penelitian paling berpengaruh yang diterbitkan dalam The Journal of the American Medical Association melakukan uji klinis ketat terhadap efek gula pada perilaku anak. Peneliti membandingkan anak-anak yang mengonsumsi makanan tinggi gula dengan mereka yang mengonsumsi pemanis buatan. Hasilnya, tidak ada perbedaan perilaku yang signifikan di antara kedua kelompok tersebut. Kalau misalkan sains mengatakan gula nggak bikin anak hiperaktif, kenapa banyak orang tua bersikeras menyaksikannya sendiri dan meyakini kalau anak mereka mengalami sugar rush? Hal ini tuh sebenarnya nggak lepas dari bias ekspresi orang tua. Kalau dalam sebuah studi, sekelompok ibu diberitahu kalau anak mereka baru saja mengonsumsi makanan tinggi gula, padahal anak-anak tersebut sebenarnya diberi pemanis buatan. Hasilnya, para ibu tersebut cenderung menilai anak mereka menjadi jauh lebih hiperaktif dan mulai mengkritik perilaku anak mereka meskipun secara objektif tidak ada perubahan perilaku pada anak. Selain itu, Tomang Pradua, ada juga faktor lingkungan. Nah, biasanya anak-anak ini mengonsumsi gula dengan jumlah besar saat berada di acara yang menyenangkan seperti pesta ulang tahun, liburan, ataupun perayaan keluarga. Kegembiraan, keramaian, dan kebebasan bermain di acara-acara inilah yang memicu adrenalin anak melonjak, bukan kandungan gula dalam makanan mereka. Nah, Tomang Pradua, dampak nyata pembatasan gula tambahan terhadap emosi balita, meskipun ya adanya mitos sugar rush dapat dibantah, bukan berarti keputusan Jennifer Kopan untuk menerapkan pola makan bebas gula tambahan pada Kamari merupakan hal yang sia-sia. Langkah ini secara medis sangat tepat, enggak hanya untuk kesehatan fisik, namun juga stabilitas emosional anak. Gula sederhana atau gula tambahan itu sangat cepat diserap oleh tubuh, menyebabkan lonjakan kadar glukosa darah secara drastis. Untuk mengatasinya, Tomang Pradua, tubuh melepaskan hormon insulin dalam jumlah besar agar kadar gula kembali turun. Penurunan kadar gula darah secara mendadak ini disebut dengan sugar crash. Saat mengalami sugar crash, anak akan merasakan gejala berupa tubuh terasa lemas dan kehilangan energi secara tiba-tiba, munculnya rasa lapar yang agresif, perubahan suasana hati atau mood swing menjadi sangat sensitif, mudah tersinggung, dan juga rewel. Nah, pada balita yang belum mampu mengomunikasikan ketidaknyamanan fisiknya dengan kata-kata, kondisi sugar crash ini seringkali bermanifestasi dalam bentuk tantrum. Dengan menerapkan diet bebas gula tambahan, kadar gula darah Kamari cenderung stabil sepanjang hari, sehingga ia terhindar dari fluktuasi emosi ekstrim yang memicu rewel. Kemudian, Tomang Pradua, konsumsi gula berlebih terutama di sore hari atau malam hari itu ternyata bisa mengganggu ritme sirkadian dan kualitas tidur anak. Anak yang kurang tidur atau memiliki kualitas tidur yang buruk akan bangun dalam kondisi lelah secara mental dan akibatnya keesokan harinya akan menjadi lebih rewel, tidak sabar, dan sulit diatur. Nah, Tomang Pradua, nanti juga akan menyadarkan lagi ya informasi anak kalem itu ternyata nggak dibentuk secara instan. Kira-kira seperti apa caranya, Tomang Pradua? Kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana. Tetap di Rari Pro 2 Sungai, lihat teman terbaik kamu.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih berada di Ini Trendy, informasi viral seputaran X Teman Pro 2. Kita lanjut Teman Pro 2, masih seputaran pembahasan anak dari Jennifer Koppen ya, yang kemarin beredar berita diet tanpa gula bikin anak kalem. Tapi sebenarnya anak kalem itu gak dibentuk secara instan, Teman Pro 2. Anak yang tenang dan kooperatif tidak diciptakan secara instan hanya dengan melarangnya makan gula. Karena ada banyak faktor baik internal maupun eksternal kenapa seorang anak terlihat lebih kalem dan kooperatif dibanding dengan anak-anak seusianya. Yang pertama adalah temperamen bawaan anak atau nature. Dalam psikologi perkembangan anak dikenal konsep temperamen bawaan sejak lahir. Kalau menurut studi pionir oleh Thomas dan Chase, temperamen anak secara umum dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah the easy child, ya, atau anak yang mudah. Anak dalam kategori ini tuh punya rutinitas yang teratur, mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, cenderung ceria dan tetap tenang meskipun berada di situasi asing dan ramai. Kemudian yang kedua adalah the difficult child atau anak yang sulit, anak yang sensitif terhadap stimulasi, sulit menerima perubahan dan bereaksi intens terhadap hal baru. Ataupun yang ketiga adalah the slow to warm up child, anak yang membutuhkan waktu lama untuk menyesuaikan diri dengan situasi baru. Balita itu merupakan makhluk yang hidup dari rutinitas. Sebuah acara formal seperti pernikahan seringkali merusak jadwal harian anak, misalnya melewatkan jam tidur siang ataupun terlambat makan. Jadwal yang berantakan inilah pemicu utama tantrum pada balita. Anak yang tampak tenang di acara formal itu biasanya memiliki orang tua ataupun pengasuh yang sangat disiplin dalam menjaga rutinitas mereka. Kalaupun kebutuhan dasar anak seperti tidur siang yang cukup dan perut yang kenyang sudah terpenuhi sebelum acara dimulai, toleransi anak terhadap stres lingkungan seperti suara musik keras ataupun banyaknya orang asing akan meningkat drastis. Dan yang terakhir adalah rasa aman dan kedekatan emosional. Anak-anak mengamati orang dewasa di sekitar mereka untuk membaca situasi. Jadi kalau misalkan orang tua menunjukkan gestur yang tenang, bahagia dan penuh kasih sayang, anak akan merasa lingkungan tersebut aman. Tapi sebaliknya Teman Pro 2, kalau misalkan orang tua tampak stres dan tegang, anak akan menangkap sinyal bahaya dan mengekspresikannya lewat sikap yang rewel. Nah Teman Pro 2, itulah dia informasi di Ini Trendy, fakta medis kamari Jennifer Koppen kalem karena dia tanpa gula. Dan tentunya masih bersamanya membersamai kamu hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. So don't go anywhere, stay tune di Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Bang Lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat. Buka

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersamanya membersamai kamu. Teman Pro 2 kali ini kita berada di edisi sepeda prioritas nasional hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Kali ini kita akan ngebahas seputaran kita Indonesia, teman Pro 2, dimana pada pagi hari ini Anya tuh pengen ngebagiin informasi peran bahasa sebagai pemersatu bangsa. Bahasa itu punya peran yang sangat penting sebagai alat komunikasi manusia dalam berinteraksi. Bahasa juga merupakan alat untuk berpikir dan belajar. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan budaya. Begitu pula dengan bahasa, Indonesia itu punya beragam bahasa daerah yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Sejak dikukuhkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dengan demikian setiap komunikasi kita menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di sini hanya akan ngebahas bagaimana bahasa berperan sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia dari aspek sosial. Fokus pembahasan akan mencakup bagaimana bahasa mengatasi kesenjangan sosial, memperkuat solidaritas antar kelompok masyarakat, serta menjaga integrasi sosial di tengah keberagaman. Teman Pro 2, Indonesia ini merupakan negara dengan keanekaragaman yang luar biasa. Kalau secara sosial, masyarakat Indonesia terdiri dari lebih dari 300 kelompok etnis yang berbicara dalam lebih dari 700 bahasa daerah. Keberagaman ini mencakup perbedaan dalam budaya, adat istiadat, agama, hingga kebahasa. Dengan demikian, Teman Pro 2, Indonesia ini juga adalah negara yang sangat pluralistik dengan beragam kelompok yang punya ciri khasnya masing-masing. Namun, keberagaman ini juga berpotensi menimbulkan perpecahan apabila tidak ada satu elemen yang dapat menyatukan berbagai kelompok tersebut. Nah, disinilah bahasa memiliki peran yang sangat vital. Bahasa Indonesia yang merupakan bahasa pemersatu diakui sebagai bahasa resmi negara dan digunakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari dari pendidikan, pemerintahan, hingga media massa. Nah, kalau dalam konteks sosial, bahasa ini menjadi penghubung utama antar individu ataupun kelompok dengan latar belakang budaya yang berbeda. Kemudian yang kedua, bahasa sebagai sarana komunikasi antar kelompok sosial. Nah, sebagai negara dengan keberagaman yang sangat tinggi atau Mapra 2, komunikasi antar kelompok etnis, agama, dan budaya itu menjadi tantangan tersendiri. Bahasa Indonesia berperan penting dalam memfasilitasi komunikasi yang efektif antar kelompok ini. Tanpa adanya bahasa yang bisa dipahami secara bersama-sama, interaksi sosial akan terhambat dan ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman ataupun bahkan konflik. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, bahasa Indonesia memungkinkan masyarakat yang berasal dari berbagai daerah untuk saling berbicara, berbagi informasi, dan bekerja sama tanpa terkendala oleh perbedaan bahasa daerah. Misalnya nih, Teman Pro 2, seorang orang Batak yang berbicara dalam bahasa Batak, kemudian seorang Jawa yang berbicara dalam bahasa Jawa, dan seorang Bali yang berbicara dalam bahasa Bali, semuanya bisa berkomunikasi dengan mudah menggunakan bahasa Indonesia. Di mana bahasa Indonesia dengan kata lain bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan individu ataupun kelompok dari berbagai latar belakang sosial dan juga budaya. Nah, pentingnya bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi antar kelompok sosial ini bisa dilihat ya Teman Pro 2 dalam berbagai aspek kehidupan kita. Mulai dari dunia pendidikan, kemudian dunia pemerintahan, hingga ke kehidupan sehari-hari kita. Kalau di sekolah misalnya bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar yang memungkinkan anak-anak dari berbagai daerah untuk belajar bersama. Begitu juga dalam dunia kerja, penggunaan bahasa Indonesia memungkinkan terciptanya kolaborasi antara individu-individu dengan latar belakang yang berbeda. Nah, Teman Pro 2, bukan hanya itu aja, peran bahasa sebagai pemersatu bangsa kira-kira seperti apa informasi selanjutnya? Kalau kamu penasaran jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: aja.
1: Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
2: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
1: Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
0: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
3: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Masih di 105,5 FM Arari Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita masih berada di SPEDA, edisi prioritas nasional Teman Pro 2 dengan topik peran bahasa sebagai pemersatu bangsa. Untuk selanjutnya Teman Pro 2, bahasa ini tuh juga sebagai identitas sosial dan juga nasional Teman Pro 2. Jadi selain berfungsi sebagai sarana komunikasi, bahasa ini juga pastinya punya fungsi simbolik yang sangat kuat dalam pembentukan identitas sosial. Nah, bagi bangsa Indonesia, bahasa Indonesia itu bukan hanya sekedar alat untuk berkomunikasi, tetapi juga merupakan simbol kebanggaan dan identitas nasional. Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dalam kegiatan kenegaraan maupun dalam media massa menjadi representasi dari persatuan bangsa. Nah, bahasa Indonesia juga memainkan peran penting dalam menciptakan rasa kebersamaan dan kesetaraan di antara berbagai kelompok sosial. Kalau dalam konteks sejarah, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional pada masa perjuangan kemerdekaan bukan hanya untuk memudahkan komunikasi antar pejuang, tetapi juga untuk menegaskan identitas kolektif bangsa Indonesia yang baru. Bahasa Indonesia menyatukan beragam kelompok yang sebelumnya terpecah oleh perbedaan bahasa daerah. Pada masa penjajahan Belanda, bahasa Indonesia yang pada waktu itu masih dikenal sebagai bahasa Melayu sudah digunakan sebagai bahasa pengantar di berbagai wilayah Nusantara. Meskipun Teman Pro 2 saat itu banyak masyarakat yang lebih fasih dengan bahasa daerah masing-masing, penggunaan bahasa Melayu sebagai lingua franca membantu mengurangi perbedaan yang ada. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa negara dan perannya semakin kuat dalam memperkokoh rasa kebangsaan dan solidaritas sosial antar warga negara Indonesia. Selain itu, Teman Pro 2, bahasa Indonesia itu juga membantu membentuk kesetaraan sosial dalam masyarakat yang sangat pluralistik seperti Indonesia. Bahasa daerah juga seringkali menjadi identitas yang membedakan satu kelompok dengan kelompok lainnya. Namun Teman Pro 2, bahasa Indonesia itu meminimalisir perbedaan tersebut dengan memberikan satu bahasa bersama yang diterima oleh semua kelompok sosial tanpa mengutamakan bahasa daerah manapun. Dan hal ini pastinya menciptakan rasa persatuan dan kesetaraan di mana setiap individu punya kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik tanpa dibatasi oleh bahasa daerahnya. Kemudian Teman Pro 2, peran bahasa yang keempat adalah bahasa sebagai penghubung antar generasi. Di Indonesia, Teman Pro 2, bahasa Indonesia juga berperan sebagai penghubung antar generasi. Sebagai bahasa yang dipakai dalam sistem pendidikan dan media massa, bahasa Indonesia menjadi alat untuk mentransmisikan pengetahuan, nilai-nilai budaya, dan norma sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya. Generasi muda Indonesia yang mungkin gak fasih berbahasa daerah dapat tetap mengakses budaya dan tradisi bangsa melalui penggunaan bahasa Indonesia yang standar. Proses pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah memungkinkan anak-anak di seluruh Indonesia tanpa memandang latar belakang etnis ataupun daerah asal untuk memperoleh pengetahuan yang sama. Bahasa Indonesia juga menjadi alat yang menyatukan seluruh siswa meskipun mereka mungkin berasal dari daerah yang berbeda dan memiliki bahasa ibu yang berlainan. Nah, ini memungkinkan mereka untuk berbagi pengalaman dan memperkaya wawasan tentang kebudayaan Indonesia secara keseluruhan. Sebagai contohnya nih Teman Pro 2, meskipun banyak anak-anak di Indonesia yang tumbuh dengan bahasa daerah mereka sebagai bahasa ibu, mereka akan menguasai bahasa Indonesia melalui pendidikan formal. Dan hal ini memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan anak-anak dari daerah lain sehingga mereka dapat saling belajar tentang keragaman budaya Indonesia sembari tetap mempertahankan kekayaan bahasa daerah mereka masing-masing. Nah, Teman Pro 2, nanti dua peran bahasa sebagai pemersatu bangsa akan hanya hadirkan kembali tapi setelah lagu-lagu berikut ini.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Masih di 105,5 FM RRI Pradua Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pradua, sebelum menutup perjumpaan kebersamaan kita pada pagi hari ini, kembali menyadarkan informasi di edisi pada peretas nasional peran bahasa sebagai pemersatu bangsa. Nah teman Pradua, peran selanjutnya adalah bahasa Indonesia dalam menangkal radikalisasi dan perpecahan sosial. Kalau dalam konteks sosial yang lebih luas, bahasa Indonesia juga punya peran penting dalam menjaga persatuan dan menangkal radikalisasi ataupun perpecahan sosial. Dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, penyebaran ideologi yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa bisa terjadi dengan mudah kalau tidak ada alat pemersatu yang kuat. Bahasa Indonesia berperan sebagai penghalang terhadap penyebaran dan paham-paham ekstrim yang berpotensi memecah belah masyarakat. Sebagai contoh, teman Pradua, dalam konteks radikalisasi agama ataupun ideologi, bahasa Indonesia dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan yang menekankan pentingnya toleransi, keberagaman, dan juga kebersamaan. Melalui penggunaan bahasa Indonesia, berbagai organisasi ataupun kelompok sosial itu bisa menyebarkan pesan damai yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang mereka. Dan yang terakhir teman Pradua, perannya adalah ada tantangan dan juga harapan ke depan ya. Walaupun bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat signifikan dalam mempersatukan bangsa, tantangan dalam menjaga fungsi sosial bahasa ini pastinya tetap ada. Salah satu tantangan besar adalah kesenjangan sosial yang masih ada di masyarakat Indonesia, di mana nggak semua orang punya akses yang sama terhadap pendidikan dan penguasaan bahasa Indonesia yang baik. Di daerah-daerah terpencil misalnya penggunaan bahasa Indonesia mungkin masih terbatas, dan penguasaan bahasa Indonesia yang baik menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi sosial dan ekonomi masyarakat. Namun teman Pradua, dengan adanya upaya pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat penggunaan bahasa Indonesia melalui pendidikan yang lebih merata, diharapkan bahasa Indonesia bisa terus berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa yang semakin kuat. Nah teman Pradua, bahasa Indonesia juga punya peran yang sangat penting ya sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia. Dalam konteks sosialnya, bahasa Indonesia ini tuh mengatasi kesenjangan komunikasi antar kelompok sosial yang berbeda, memperkuat solidaritas dan identitas nasional, serta menjaga integrasi sosial di tengah keberagaman. Nah, sebagai bahasa yang digunakan di berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pemerintahan, hingga ke media massa, bahasa Indonesia berfungsi gak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol persatuan yang menyatukan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Meskipun tantangan dalam memelihara peran bahasa Indonesia tetap ada, upaya untuk memperkuat penggunaannya dapat memastikan bahwa bahasa Indonesia tetap menjadi pemersatu bangsa yang kokoh. Nah teman Pradua, itulah dia informasi di edisi Kita Indonesia pada peretas nasional pada pagi hari ini. Dan informasi tadi juga menutup perjumpaan kita di pagi hari ini teman Pradua. Tapi sebelum hanya pamit undur diri pada pagi hari ini, satu lagu spesial untuk teman-teman Pradua di Senin paginya ada lagu dari Zara Larsson dengan Last Life.

Pray 2, lagu dari Zara Larsson dengan Last Life menjadi penutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Nanti di pukul 10 hingga pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, kalian akan ditemani oleh Kak Hanin akan memberikan informasi dan juga sajian lagu-lagunya. Untuk itu teman Pray 2, aku Anya dan juga Porta bertugas pamit dari mendengar kamu dan juga udara. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa di lain waktu.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat.

Assalamualaikum FM Pro 2 RR Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hari ini siur teman Pro 2 ya, kali ini di Santai Siang. Hari ini akan nemenin kamu dari pukul 10 teman Pro 2 sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pasti dengan beragam musik dan informasi pilihan dari Pro 2 RRI Sungai Liat. Dan kali ini teman Pro 2 akan ada Pro 2 Hit List ya di Santai Siangnya. Terus nanti akan ada juga Muda Kreatif, Arena Anak Muda, Info Entertainment teman Pro 2 ya. Pokoknya pantengin terus Hanin sampai pukul 15 nanti. Dan teman Pro 2, kita masuk ke segmen pertama Pro 2 Hit List Request Indonesia dan Mancanegara. Buat teman Pro 2 yang mau request, boleh banget di WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Ini adalah lagu buat kamu nih dari Tulus, Satu Hari di Bulan Juni.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

5,5 FM Pro 2 RS Sungai Liat, teman terbaik kamu. Baik lagi berhari teman Pro 2 ya, di request Indonesia ya teman Pro 2. Yang mau request boleh banget di WhatsApp kita di 081277221055 ya. Dan sebelum Hanin puterin lagu kalian, ini mau info dulu nih, datang dari grup Jazz Fusion Krakatau yang tampil memukau nih pada Jakarta Fusion Jazz Festival di The Hang House Kemang, di mana penampilan mereka menjadi salah satu sajian istimewa ya dalam rangkaian perayaan HUT Jakarta ke-499. Acara digelar di kawasan Jaksel ini berlangsung pada Jumat 19 Juni tahun 2 ya, di mana festival ini juga menjadi bagian dari peringatan Hari Musik Nasional yang dirayakan sangat meriah. Krakatau tampil dengan formasi istimewa yang menghadirkan para musisi senior lintas generasi ya, di mana ini ada Indra Lesmana, Dwiki Darmawan, Gilang Ramada, dan Tri Utami. Dan selain para peserta senior, Krakatau juga melibatkan dua anggota generasi muda berbakatnya, di mana ada Bariliku Mahua dan Andre Dinut yang memberikan warna segar nomor 2 ya. Nomor 2, Krakatau di sini merupakan salah satu kelompok jazz fusion legendaris Indo yang tetap aktif berkarya ya, di mana band ini didirikan pada pertengahan dekade 1980-an oleh Dwiki Darmawan bersama sejumlah musisi berbakat lainnya. Dan dalam perjalanan karirnya, Krakatau ini dikenal menggabungkan unsur jazz fusion dengan kekayaan musik Nusantara. Karakter ini membuat mereka memiliki identitas kuat dan mendapat apresiasi di berbagai negara. Pastinya Tom Roda, penampilan di Jakarta Fusion Jazz Festival ini membuktikan Krakatau ini tetap relevan ya di tengah perkembangan musik modern. Dan Tom Roda, itulah info dari Krakatau ya, grup Jazz Fusion Indonesia. Tom Roda, ini udah ada yang request dari Mas Yanto ya di Reskin, mau request lagunya Mahal Ini Batasi Rasa.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Pernah gak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
3: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Dan Prodo balik lagi bareng Ani nih di Prodo Hearless Request Indonesia. Ini udah masuk lagi ya. Ini ada dari Ibu Lestari nih, mau request lagunya Mahalini Melorestu. Dan juga ada dari mana nih? Dan Prodo juga ini Azulia nih, mau request lagunya Enggi Carvalho, judulnya Remuk. Dan hari ini akan putarkan lagu Amal ini Melorestu dan Enggi Carvalho dengan Remuk.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu, belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Request Mancanegara. Maybe I can.

0: Lagi overthinking, lagi galau dan mau ditemenin lagu barat, atau pengen party sendiri di kamar?
1: Kamu bisa loh jadi music director untuk lagu-lagu dari seluruh penjuru dunia. Lagunya langsung kamu yang pilih. Kirim permintaan lagu kesukaan kamu via WhatsApp di 0812-7722-1055. Hanya di request mancanegara setiap hari, jam 2 sampai jam 3 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Sunyi Liat.

Kembali FM Pro 2 RS Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hari ini sih teman Pro 2, buat teman Pro 2 yang mau request Mancanegara boleh banget di WhatsApp kita di 081277221055. Dan ini adalah lagu dari Ariana Grande, Head, and I Bet You Love Me.

5,5 FM Pro 2 RS Sungai Liat, teman terbaik kamu bareng Hanin teman Pro 2 ya, di request mancanegaranya. Sebelum Hanin puterin requestan kalian ini, Hanin mau kasih info dulu nih. Ini ya, datang dari Tayla, teman Pro 2, dimana penyanyi berbakat asal Afrika Selatan Tayla ini kembali menapaki langkah baru nih, menuju peluncuran album studio keduanya yang bertajuk A-Pop ya, dimana proyek musik ini ditandai dengan perilisan lagu teranyar miliknya yang berjudul Is It Love. Karya terbaru ini hadir menyusul dua lagu terdahulu, yaitu She Did Again yang dibawakan secara kolaboratif bersama musisi Zara Larsson, serta sebuah nomor tunggal bertajuk Chanel. Nah, melalui lagu Is It Love, Tayla ini secara apik memadukan ketukan ritme energi khas lantai dansa dengan untayan lirik yang menyentuh sisi emosional pendengar. Dan teman berdua, lagu ini sendiri mengeksplorasi sebuah pertanyaan mendalam mengenai arti dari ketulusan cinta, sekaligus merefleksikan kerentanan seseorang dalam mendambakan sebuah ikatan hubungan yang jujur. Teman berdua, peluncuran karya teranyar ini bergulir ya di tengah padatnya agenda panggung Tayla yang baru-baru ini didapuk sebagai salah satu pengisi acara dalam pembukaan turnamen sepak bola bergengsi 2026 FIFA World Cup. Dan tidak berhenti di situ, solois yang tengah bersinar di kancah global ini juga dijadwalkan tampil di sejumlah festival musik internasional, di mana seluruh rangkaian aktivitasnya ini menjadi bagian dari strategi promosi masih menyambut perilisan penuh kantung album A-Pop mendatang. Wah, ini gak sabar sekali ya mau dengerin lagu terbaru Tayla. Pasti ini bakal viral abis tuh Bro 2 ya, karena semua lagu Tayla ini gak ada yang gak tahu tuh Bro 2 ya. Dan ngomongin tadi ada dia tampil di FIFA World Cup tuh Bro 2 ya, ini ngomongin FIFA World Cup, ini ada requestan dari Kak Lara juga nih, mau request lagunya Shakira Dai Dai. Dan juga ada ini requestan dari Kak JJ, mau request lagunya Boy Next Door Adios. Terus ada juga dari Mas Yanto di Raskin, mau request lagunya Christina Perry dengan Arms. So, teman-teman, stay tune terus, pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RS Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Ah, itu tumbler kamu ngacir banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya?
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku...
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar. Dan termasuk tanah

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
2: Potong bawang kok gini banget sih? Perih banget lah ya.
3: Yeah.

Ketika memotong bawang, sel-sel yang ada pada bawang menjadi terpisah dan mengeluarkan zat-zat kimia sebagai upaya pertahanan. Proses pertahanan tersebut dimulai dari senyawa sulfur yang akan bereaksi dengan enzim sintase dan menghasilkan asam sulfinat. Asam sulfinat bersifat tidak stabil sehingga akan cepat berubah menjadi senyawa yang lebih stabil, yaitu propanetil S-oksida. Senyawa ini bersifat menguap dengan cepat sehingga masuk ke mata dan membentuk asam sulfat yang mengganggu dan mengiritasi mata. Sehingga sebagai bentuk perlindungan, mata kita pun akan memproduksi air mata untuk mengeluarkan senyawa tersebut.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

5,5 FM Pro 2 RS ingin lihat teman terbaik kamu masih berngani di request mancanegara. Dan tadi teman Pro 2 ini udah puterin ya requestan lagu dari kalian. Ada Kak Lara tadi yang request lagu Dai Dai dari Shakira. Terus ada Mas Yanto ya request lagunya Christina Perry teman Pro 2 ya dengan Arms. Terus ada Kak JJ request lagu Boy Next Door judulnya Adios. Juga tadi ada Kak Iren request lagunya Cortis dengan Red Red teman Pro 2 ya. Pastinya teman Pro 2 ini masuk lagi ke kita ya. Ada Mama K ini mau request lagunya NCT Dream Graduation. Dan akan Hain putarkan sekarang teman Pro 2 ya. So stay tune terus pokoknya di 5,5 FM Pro 2 RS ngeliat teman terbaik kamu.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.
3: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti populer.
4: Don't you notice how I get quiet when...
5: 5,5 FM Pro 2 RI Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita udah di penghujung segmen Pro 2 Hitlist Request Indo dan Request Manca. Dan terima kasih banget buat teman Pro 2 yang udah join, udah request dari pukul 10 tadi teman Pro 2 ya, dan sekarang udah mau pukul 12 pastinya. Dan teman Pro 2, dimanapun kamu berada, pokoknya tetap stay safe, stay healthy, stay happy. Jangan lupa pakai sunscreen kalau mau keluar teman Pro 2 ya, dan di jalan hati-hati teman Pro 2. Dan teman Pro 2, coming up next akan ada segmen Muda Kreatif. Hanin akan bahas seputar makanan Indonesia. Wah, makanan apa teman Pro 2 ya? Pastinya ini adalah salah satu makanan yang sangat Hanin suka dan Hanin rindukan sekali. So teman Pro 2, stay tune terus pokoknya di 5,5 FM Pro 2 RS sekali ya, tempat terbaik kamu.

Dan nomor 2 kita ada di segmen Budaya Kreatif Makanan Indonesia. Nomor 2, dan kali ini Hanin mau bahas salah satu makanan favorit Hanin dan Hanin kangenin banget. Nomor 2 ini ada namanya Selat Solo. Nomor 2 ya. Nomor 2, kalau kamu yang belum tahu Selat Solo ini, Selat Solo ini dari namanya aja Selat Solo berarti asalnya dari Solo. Nomor 2 ya, dimana kuliner khas kota Surakarta ini populer banget nih di kalangan wisatawan. Di balik rasanya yang enak, rupanya makanan yang satu ini merupakan makanan perpaduan Eropa dan Indonesia yang disebut bistik Jawa ya, bistik Jowo ya. Nah, Nomor 2, Selat Solo atau yang biasa disebut bistik Jawa ini merupakan sajian olahan daging yang dilengkapi dengan berbagai macam sayuran ya. Makanan dengan cita rasa asam manis dan segar ini banyak diburu oleh wisatawan nih yang sedang berkunjung ke kota Solo. Selat Solo yang dapat ditemukan di berbagai penjuru kota Solo. Nomor 2 ya, pastinya dimanapun kamu melintasi kota Solo itu bakal ada Selat Solo. Nomor 2 ya. Nah, nomor 2, ternyata nomor 2 menurut buku etnografi kuliner makanan dan identitas nasional tahun 2021 oleh Atskia, ini Selat Solo pertama kali muncul ketika benteng Vestenburg yang berlokasi di hadapan Gapura Surakarta, Keraton Surakarta mulai didirikan. Nah, makanan ini merupakan produk dari pertemuan dan rapat yang sering dilakukan oleh pihak keraton dan pihak Belanda. Pada pertemuan ini selalu tersaji makanan yang kurang cocok di mana orang Belanda ini harus disediakan daging ketika makan, sedangkan pihak keraton ini terbiasa mengkonsumsi makanan yang dengan sajian sayur nomor 2 ya. Nah, keluhan kedua pihak ini kemudian ditindaklanjuti dengan menciptakan menu baru yang mengkombinasikan bahan-bahan seperti wortel, selada, kentang, buncis, mentimun, telur dan kuah kecap serta saus mayones. Dan nomor 2, mengutip laman indonesia.go.id, Selat Solo ini merupakan perpaduan bistik dan salad ya, di mana penggunaan nama selat ini berasal dari kata slatche yang berarti salad ya. Kemudian daging ini disebut dengan bistik yang berasal dari bahasa Belanda beefstuk. Nomor 2 ya. Correct me if I'm wrong ya cara pronunciation-nya. Dan di Eropa daging untuk steak ini disajikan dalam ukuran besar dan dimasak setengah matang, sedangkan raja-raja Kasunan Solo tidak terbiasa menyantap sajian daging yang diolah demikian. Akhirnya daging yang seharusnya dimasak setengah matang diubah menjadi daging sapi cincang yang dicampur sosis, tepung roti dan telur. Bahan-bahan ini dicampur kemudian dibentuk memanjang nih seperti lontong dan dibungkus daun pisang. Olahan daging ini lalu dikukus hingga matang dan didiamkan hingga dingin. Setelah itu olahan daging ini diiris tebal dan digoreng dengan sedikit margarin. Wah, ini Hanin membayangkannya aja kayak waduh pengen banget, juicy mahalini dagingnya, kuahnya, kentangnya, sayurnya, beh mantep banget nomor 2 ya. Hanin di sini kayaknya nggak ada nomor 2 di Bangka Belitung, tapi nggak tahu deh. Tapi Hanin sempet cari juga sih, ada salah satu restoran juga di Pangkal Pinang juga nomor 2 ya. Kayaknya dia ada menu-menu Jawa gitu dan salah satunya ada Selat Solo. Tapi Hanin belum kesana sih nomor 2. Kalau udah kesana Hanin bakal cerita ke kalian nomor 2. Dan nomor 2, apakah kamu udah pernah nih coba Selat Solo? Boleh komen di WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Pastinya masih bersama Hanin nomor 2. Ya, ini ada lagu dari Nadih Bahasa Lama featuring Aziz Harun dan Aisyah Retno nomor 2 ya. Ada lagu judulnya Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Tahu gak sih, di India pernikahan itu gak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro2?

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
3: Itu apa tuh
0: gajinya
3: namanya?
0: Gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Aduh, iya yang rasanya manis ada pedes-pedesnya gitu kan. Apa ya, kok tiba-tiba lupa begini?
4: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.

5,5 FM Pro 2 RS Sungai Liat, teman terbaik kamu masih bareng Hani teman Pro 2 ya di Muda Kreatif Makanan Indonesia, dan masih membahas seputar Selat Solo. Teman Pro 2 ya, makanan favorit Hani. Dan teman Pro 2 ini ternyata Selat Solo ini disajikan bersama sayuran berupa wortel dan buncis rebus, tomat, telur rebus, serta daun selada. Ini cocok banget buat kamu yang mau diet teman Pro 2 ya. Ini masih aman teman Pro 2 karena masih real food teman Pro 2 ya. Pastinya untuk memberi rasa kenyang, Selat Solo juga dilengkapi dengan kentang goreng nih di atas daun selada. Ini biasanya diberi saus mustard, dan ada pula yang menambahkan acar mentimun. Pastinya penyajian Selat Solo ini sangat berbeda ya dengan penyajian steak khas Eropa, di mana Selat Solo disajikan dengan rempah yang terbilang kuat dan disajikan dalam keadaan dingin. Sedangkan steak Eropa biasanya disajikan tanpa rempah dan dihidangkan selagi panas. Wah, ini emas, enak sekali Selat Solo tahun produk air, recommended banget buat kamu yang lagi di Solo, yang mau ke Solo atau berencana ke Solo tahun produk. Ini kamu harus coba banget Selat Solo tahun produk. Nah, buat kamu mau cari Selat Solo di Solo, gak perlu bingung teman Pradua, karena penjualnya ini banyak ya di Solo teman Pradua, di seantero kota Solo itu. Pastinya tinggal cari aja di Google ya, dan ketik tempat makan Selat Solo, pasti akan banyak yang keluar dari hasil pencariannya. Tapi teman Pradua, ada beberapa tempat penjual Selat Solo yang terkenal, dan kalau ingin coba ini dijamin rasanya bikin ketagihan ya. Yang udah Hanin pernah coba itu ada Selat Solo Bali, Selat Solo Vience, itu enak banget. Nah, yang belum pernah Hanin coba tuh Selat Tenda Biru. Ah, ini salah satu yang terkenal juga tempura 2, tapi belum pernah coba karena waktu sempet sih sebenarnya kesana, tapi lihat antriannya jam makan siang, antriannya mengular sekali tempura 2 ya. Keburu keroncongan perut, jadi kayak ya udah kita cari Selat Solo yang lain. Jadi belum sempat coba Selat Solo di Tenda Biru. Katanya enak juga Tempura 2 karena rame juga Tempura 2 ya. Nah, pastinya di berbagai tempat tuh banyak ciri khas Tempura 2 ya. Contohnya misal di Selat Solo Mbak Lis nih, selain kamu bisa makan Selat Solo, sosis Solo basah juga, ini kamu juga bisa lihat pernak-pernik di sana, karena di sana juga menghadirkan pengalaman pernak-pernik tempura 2 hiasan, terus ada patung-patung mini, itu eye catching banget tempura 2 ya, wajib banget kamu ke Selat Solo Mbak Lis pastinya. Dan pastinya tempura 2 selain Selat Solo Tempura 2 ya, ada juga nih makanan yang mungkin bisa kamu coba Tempura 2 ya. Selain Selat Solo ada timlo juga, ada sup matahari. Wah, enak banget Tempura 2 ya kalau mengingat-mengingat lagi Solo ya. Bukan apa ya, pasti yang diingat tuh makanannya Tempura 2, makanan dan Jalan Slamet Riyadi. Udah itu aja kalau Hanin. Dan Tamroda, kamu punya pengalaman apa nih di Solo banget? Boleh banget ya komen di WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Dan ini ada ke Iren nih, katanya kalau aku sendiri belum pernah coba Selat Solo, tapi pengen coba, penasaran. Nah, nanti kalau ke Iren liburan, coba liburan ke Solo, cobain Selat Solo. Dimanapun Selat Solonya atau ke tempat Selat Solo yang Hanin sebutkan tadi, boleh banget, itu udah dijamin enak banget teman Pro 2 ya. Kak Iren ya, cobain ya. Dan Pro 2 masih bersama Hanin. Ini adalah lagu Olivia Dean, Baby Steps.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tadi Hani udah mengulik nih sejarah panjang ya di balik sepiring selat Solo, dan siapa sangka ya makanan yang sekarang ini kita bisa nikmati ini ternyata dulu adalah simbol diplomasi elit ya antara raja-raja keraton dan pastinya pejabat Belanda. Pastinya Tom Pro 2, akulturasi ini menjadi cikal bakal budaya juga ya bagi kita, di mana menghadirkan kuliner yang manis dan gurih dari kuah selat Solo Tom Pro 2 ya. Dan buat Tom Pro 2 yang dari kemarin, mungkin yang sekarang udah ngiler Tom Pro 2 pengen coba in selat Solo, hari ini juga ngiler sih. Yuklah kita ke sana, kayak lagu Hindia, kita ke sana.

0: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
1: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
0: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya kak, makasih ya.
0: Bagaimana, seger kan?
1: Seger sih, tapi kemanisan kak.
0: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
3: Saat ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh. Soalnya belum balik FM Pro 2 RS Ngeliat teman terbaik kamu masih bareng Hanin. Dan kita di segmen Arena Anak Muda Tempur 2. Ya pastinya Hanin mau kasih info seputar anak muda pastinya Tempur 2 ya. Dan ini datang dari Surabaya Tempur 2 ya. Dimana bekerja tak sesuai jurusan, 3 anak muda di Surabaya ini justru temukan peluang Tempur 2 ya. Nah, fenomena yang dikenal sebagai skill match atau kecocokan keterampilan itu kini semakin banyak nih ditemui di Surabaya, Jawa Timur. Kemampuan beradaptasi, komunikasi, hingga kemauan belajar dinilai menjadi faktor yang lebih menentukan dibandingkan kesesuaian jurusan semata dan berdua ya. Salah satunya dialami Lukman Hakim nih, usianya masih 25 tahun, lulusan filsafat yang kini bekerja sebagai guru di salah satu madrasah ibtidaiyah di Surabaya. Dan Lukman ini mengaku sempat kesulitan mencari pekerjaan setelah lulus ya, karena terbatasnya pilihan profesi yang secara langsung berkaitan dengan filsafat. Menurut Lukman, pekerjaan sebagai guru sekolah dasarnya justru menuntut keterampilan yang tidak selalu diperoleh di bangku kuliah. Dan meski karirnya gak linear ya dengan pendidikan ditempuh, Lukman ini mengaku tidak menyesal ya mengambil jurusan filsafat karena ilmu yang diperoleh tetap membentuk pola pikir dan cara pandangnya. Dan juga pengalaman serupa dialami Fatimatu Zahra nih, warga Mojokerto yang kini bekerja sebagai marketplace specialist di sebuah perusahaan elektronik di Surabaya ya. Padahal Zahra ini merupakan lulusan prodi studi agama ya dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Dan ia mengaku harus mempelajari banyak keterampilan baru yang tidak diajarkan secara teknis selama kuliah. Dan menurut dia, dunia kerja saat ini tidak selalu menuntut kesesuaiannya antara jurusan dan profesi. Zara juga berharap nih perguruan tinggi lebih banyak membuka ruang praktik industri, magang, serta pengembangan keterampilan digital agar lulusan ini lebih siap menghadapi kebutuhan pasar kerja. Nah, ini juga datang dari Agung Susanto yang kini bekerja sebagai Relationship Officer di PT KAI, Kereta Api Indonesia ya. Dia juga meniti karir yang berbeda nih dari latar belakang pendidikannya, di mana Agung ini merupakan lulusan pemikiran politik Islam. Namun pengalaman aktif berorganisasi selama kuliah menjadi bekal penting dalam pekerjaannya saat ini. Nah, menurut Agung, tidak semua profesi mensyaratkan latar belakang pendidikan yang spesifik. Agung mengatakan banyak keterampilan yang mendukung pekerjaannya saat ini justru diperoleh melalui aktivitas kemahasiswaan, diskusi, seminar, hingga pengalaman organisasi selama kuliah. Ini kamu pernah, apakah kamu merasakannya nomor 2? Apakah kamu bekerja sesuai jurusan nomor 2 ya? Nah, fenomena karir lintas jurusan ini menunjukkan bahwa di tengah perubahan kebutuhan industri, kemampuan belajar, beradaptasi, dan mengembangkan keterampilan baru menjadi faktor penting ya dalam membangun karir profesional. Nah, ini benar banget tahun berdua. Yang penting yakin aja tahun berdua ya. Kalau yakin, udah langsung gas, langsung kerja tahun berdua. Tahun berdua masih bersama Hanin di segmen Arena Anak Muda.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah.
1: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

Assalamualaikum FM Pro 2, area sengaja lihat teman terbaik kamu teman Pro 2. Ini masih di segmen arena anak muda teman Pro 2 ya. Kali ini datang dari skateboarder se-Indonesia yang memenuhi jalanan kota Jakarta, Bandung sampai Malang teman Pro 2 ya. Dimana sejumlah skateboarder di Indonesia ini terlihat menunjukin aksi nih dengan papannya saat memeriahkan Hari Skateboard Sedunia atau Go Skateboarding Day 2026 di kota masing-masing. Jakarta, perayaan itu digelar di Skatepark Duku Atas Minggu pagi ya, pada 21 Juni 2026 sambil diberiakan dengan aksi parade di area Car Free Day, CFD, Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan MH Tamrin. Dan gak cuma di ibu kota, nomor 2, Bandung juga turut merayakannya di Taman Pramuka ya. Malang juga gak mau kalah nih, dimana para skateboarder lokal di sana literally pamer skill di depan Balai Kota Malang yang kabarnya diikuti sampai puluhan para skateboarder. Mereka gak cuma nampilin skillnya, tapi juga mempererat solidaritas antar skater sekaligus ajang ngenalin olahraga dan culture skateboard ke masyarakat. Dan gak hanya itu Tom Pro 2, mereka bahkan gelar pertunjukan musik hingga aksi sosial berupa penggalangan dana Tom Pro 2. Ini keren sekali ya, anak muda Indonesia Tom Pro 2 ya, menyalurkan hobinya sekaligus apa ya, turut andil nih dalam masyarakat Tom Pro 2 ya, keren sekali pastinya. Dan info kedua Tom Pro 2 ini datang dari tim voli putra Indonesia yang mengalahkan Korea Selatan 0-3 di AFC Cup 2026, di mana tim nasional voli putra Indonesia mengawali kiprah di AFC Cup Men 2026 dengan kekalahan ternyata kalah ya. Di mana tim voli putra Indonesia ini di AFC Cup Men 2026 ini kalah 0-3 dari Korea Selatan ya. Laga dimainkan di Fir Safarka Sports Complex Narantuna nih pada Minggu 21 Juni 2026. Nah, Laudri ini manajer timnas, Laudri Mas Paitela ini berharap pelatih dan pemain dapat memperbaiki kualitas permainan untuk laga selanjutnya karena persaingan lolos ke semifinal ini terbuka lebar. Pelatih Raidel Toiran baru satu pekan melatih setelah menggantikan Sergio Veloso yang tidak mendapatkan visa. Toiran menurunkan pemain andalan seperti Hendra Kurniawan, Rama Faza Fauzan, Teddy Oka, Boy Arnes Arabi, Farhan Halim, serta Jason Nathaniel. Beberapa pergantian pemain dilakukan untuk mengubah pola permainannya, namun belum mampu menahan dominasi Korea Selatan. Dan Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan ketiga ya. Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Dan Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3 ya, namun tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Nah, Indonesia ini sendiri tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman dengan 14 pemain. Grup B hanya berisi 5 tim setelah Pakistan dan Turkmenistan mundur dari kompetisi. Pastinya Indonesia masih memiliki 3 laga ya di fase grup ini untuk memperbaiki posisi, di mana peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar. Jadi semangat ya timnas Indonesia pokoknya ya di AFC Cup 2026. Tom Ruda masih bersama Hanin.

0: Lagi. Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar, dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

105 FM Pro 2 RS Sungai, teman terbaik kamu bersama Anita Pro 2. Kita ada di penghujung segmen Arena Anak Muda, pastinya nih udah kasih kamu info nih seputar 3 kegiatan anak muda ya, Tempro 2, gebrakan anak muda Tempro 2 ya di tahun ini, di bulan ini. Tempro 2 masih bersama Nin, coming up next akan ada info entertainment pastinya, stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RS Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.
2: Taukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai well pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

5,5 FM Pro 2 RS ngelihat teman terbaik kamu masih bareng Hani di Info Entertainment teman Pro 2. Ini info yang pertama ini datang dari Miles Smith nih yang resmi rilis album debut pertamanya teman Pro 2 ya. Di mana teman Pro 2 salah satu talenta muda yang diperhitungkan di belantika musik Inggris, Miles Smith ini kini resmi menapaki fase baru dalam perjalanan bermusiknya. Penyanyi asal Luton yang sempat menyabet piala Brit Award serta dipercaya menjadi penampil pembuka dalam tur stadion Ed Sheeran ini resmi meluncurkan album studio pertama yang diberi judul My Mess, My Heart, My Life pada Jumat 19 Juni 2026. Bersama dengan itu, ia juga merilis sebuah lagu jagoan bertajuk Heaven sebagai representasi utama dari atmosfer emosional proyek terbarunya. Miles Smith mengungkapkan bahwa album debut ini merupakan proyek musik paling intim dan jujur yang pernah ia kerjakan sepanjang berkarirnya. Dan landasan utama pengerjaan materi album ini digali dari coretan buku harian terapinya, rangkaian memori masa kecil serta pasang pengalaman pribadi yang telah mendewasakan pribadinya saat ini ya. Dan juga penyanyi yang kini menginjak usia 28 tahun ini memandang karya perdananya sebagai media untuk belajar menerima segala kekurangan diri di tengah proses kehidupan yang terus berjalan. Melalui untaian lirik dalam lagu Surga, ia ingin menyampaikan sebuah pesan filosofis bahwa konsep kebahagiaan tertinggi atau surga tidak selalu berujuk pada suatu tempat geografis yang melainkan bisa dipresentasikan oleh kehadiran seseorang yang mampu membuat beban hidup terasa lebih ringan. Nah, kamu relate gak Tom Pro 2? Pastinya kehadiran album ini sekaligus memperkuat reputasi Miles Smith sebagai salah satu penulis lagu paling potensial di industri musik modern saat ini. Dan Tom Pro 2 masih bersama Hanin ya di Info Entertainment-nya. Ini akan menghadirkan pastinya beragam musik dan informasi juga buat nemenin santai siang kamu Tom Pro 2 ya. Dan Tom Pro 2 pokoknya stay tune terus di 105,5 FM Pro 2 RS Ngeliat teman terbaik kamu.

0: Bang John, patok lah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Unang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?
3: Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

95,5 FM Pro 2 Resungi Lihat Teman Terbaik Kamu masih bareng Hani di Info Entertainment-nya nih. Info kedua datang dari Stray Kids nih yang mengumumkan jadwal comeback 2026. Melansir dari radio.co.id ya, Stray Kids ini secara resmi mengumumkan jadwal comeback mereka untuk paruh kedua tahun 2026. Sekaligus merilis teaser untuk single pra-release terbaru mereka yang berjudul Run It. Pengumuman ini dirilis pada tengah malam waktu Korea Selatan Senin 22 Juni 2026 melalui kanal medsos mereka. Single digital Run It dijadwalkan akan rilis 24 Juni ya 2026 pukul 13 waktu Korea Selatan atau siang hari waktu setempat. Lagu ini menjadi hidangan pembuka sebelum perilisan album terbaru mereka bertajuk This and That yang akan dirilis sekitar 6 pekan kemudian. Stray Kids dipastikan juga akan merilis album baru berjudul This and That pada 7 Agustus 2026, di mana album ini menjadi karya pertama mereka di tahun 2026 setelah sekitar 9 bulan sejak merilis proyek SKZ It Tape Do It pada November 2025 lalu. Dan gak hanya merilis albumnya, Stray Kids juga mengumumkan tour dunia terbaru mereka yang bertajuk Stray Kids World Tour, di mana ini merupakan kelanjutan dan kesuksesan tour dunia sebelumnya Dominate yang berlangsung selama 1 tahun 2 bulan dengan 56 pertunjukan di 35 kota di seluruh dunia hingga berakhir pada Oktober 2025. Dan meski detail tour seperti jadwal dan kota yang akan dikunjungi belum diumumkan, tour ini diantisipasi akan memiliki skala yang lebih besar ya dari pendahulunya. Dengan rangkaian jadwal mulai dari single pra-release, album baru hingga tour dunia, Stray Kids ini menegaskan posisi mereka sebagai salah satu pelopor K-pop di panggung global dan siap mendominasi industri musik ke dunia pada paruh kedua tahun ini. Wah ini gimana nih Tomro 2, kamu excited gak nih? Bener lagi Stray Kids akan comeback Tomro 2 ya 24 Juni 2026, catet nih waktu 13 waktu Korea Selatan Tomro 2 ya. Dan yang kedua ini datang dari not so Korea, not so Indonesia juga. Karena ini ada info dari duetnya Raisa dan Sung Si Kyung nih yang merilis lagu duet berjudul Heaven Knows. Dimana kita tahu Raisa Andriana ini berkolaborasi dengan musisi balad asal Korsel Sung Si Kyung dengan judul Heaven Knows pada Jumat lalu ya, atau juga melalui berbagai platform musik digital. Dan lagu ini merupakan karya orisinil pertama dari keduanya setelah sebelumnya sukses membawakan cover lagu Endless Love milik Lionel Richie yang mendapat sambutan hangat ya dari penggemar ya. Kolaborasi ini menjadi istimewa nih karena Raisa untuk pertama kalinya menyanyikan lirik berbahasa Korea sejak debutnya, sementara Sung Si Kyung turut menyanyikan bagian dalam bahasa Inggrisnya. Menurut keterangan dari agensi E2W Group, Heaven Knows mengusung pesan tentang cinta, harapan, takdir, dan koneksi yang melampaui batas budaya serta negara. Wah ini keren sekali ya pastinya. Proyek duet ini berawal dari kolaborasi sebelumnya ketika Raisa menjadi bintang tamu spesial dalam konser Sung Si Kyung di Seoul pada Mei 2026. Dan Sung Si Kyung pun membalasnya dengan muncul sebagai tamu kejutan dalam konser tunggal Raisa Love and Let Go di Jakarta pada 7 Juni 2026. Dan kolaborasi ini semakin menarik perhatian setelah cover Endless Love yang mereka bawakan berhasil menembus 1 juta penayangan di YouTube dan lebih dari 2 juta tayangan di Instagram Reels ya. Bahkan Lionel Richie selaku penyanyi asli lagu tersebut memberikan pujian langsung atas penampilan mereka. Tom Roda, keduanya juga memberikan penampilan perdana Heaven Knows di acara musik KBS The Seasons yang dibawakan oleh Sung Si Kyung ya, di mana lagu ini dirilis secara digital

melalui berbagai platform musik online dan menjadi bukti nyata nih bagaimana musik dapat menjembatani perbedaan bahasa dan budaya. Wah, ini keren banget ya Mbak Yaya ya, sekarang merambah ke Korea Selatan ya. Dimana sebelumnya di GBK, sekarang di Korsel. Dan teman berdua masih bersama Hanin. Hanin akan hadirkan lagu dari Perunggu, Gemilang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya? Tapi, yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan.

0: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, matiin deh kalau
3: jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil. Jauh sebelum ada lampu sein, dulu

Mbak Bro 2, RR Sungai Liat, teman terbaik kamu. Harin is here, but that's it for today. Teman Bro 2, hari ini udah nemenin santai siang kamu ya, dengan beragam musik dan informasi pilihan dari Bro 2, RR Sungai Liat. Dan tadi dari pukul 10, teman Bro 2 ya, dan sekarang udah mau pukul 3. Waktunya Harin pamit ya dari ruang dengar kamu. Tapi jangan khawatir, abis ini akan ada Vinka yang akan nemenin sore ceria kamu pastinya. So, teman Bro 2, buat kamu dimanapun kamu berada, stay safe, stay healthy, stay happy. Harin is signing out, bye-bye.

0: Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa menghimbau seluruh pelaku wisata di kawasan Dieng meningkatkan kesiapan layanan, aspek keselamatan, serta pengelolaan destinasi menjelang libur sekolah yang diperkirakan mendorong peningkatan kunjungan wisatawan. Dalam kunjungannya ke kawasan Dieng, Wamenpar didampingi Wakil Bupati Banjarnegara Wahid Jumali meninjau sejumlah destinasi unggulan di desa wisata Dieng Kulon, diantaranya Sawah Sikidang, Telaga Warna, dan Kompleks Candi Arjuna. Pada kesempatan itu, Wamenpar berdialog dengan wisatawan dan pengelola destinasi yang mendorong penerapan standar operasional prosedur, penguatan mitigasi risiko, serta pengelolaan destinasi yang berkelanjutan. Wamenpar juga meminta pemerintah daerah dan pengelola destinasi memperkuat koordinasi dengan kepolisian guna mengantisipasi kepadatan arus berkendara selama masa libur sekolah. Polres Wonosobo menyatakan kesiapan mendukung kelancaran mobilitas wisatawan yang menyiagakan personel di sejumlah titik strategis menuju kawasan Dieng, termasuk jalur tanjakan, persimpangan, dan lokasi yang berpotensi mengalami kemacetan. Sekian info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.

105,5 FM Pro 2 Radio Sungai Lia, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Kali ini barengan sama aku Winka di sore cerianya sampai pukul 8 malam nanti ini ya. Selamat hari Senin by the way teman Pro 2. Siapa nih yang hari ini Seninnya masih santai-santai ini ya, karena udah masuk high season aka liburan nih teman Pro 2. Happy holiday ya buat kamu yang pengen liburan atau mungkin yang lagi menikmati liburannya. Buat yang gak dapat libur gak apa-apa teman Pro 2 ya, masih ada weekend yang masih lama juga sebenarnya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, seperti biasa juga nih kalau misalkan 1 jam ke depan di sore cerianya kita bakal masuk ke aksi anak negeri. Jadi hari ini kira-kira ada aksi-aksi apa aja dari anak negeri Indonesia yang bakal Finka bagiin di ruang dengar kamu. Buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus nih ya. Kita mulai dengan kasih aba-aba by Nakila Tensi James.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 dari Sungai Lia, teman terbaik kamu. Untuk aksi anak negeri ini teman Pro 2, yang pertama mahasiswa kedokteran UPN VJ masuk daftar peserta ruang guru Class of Champions 2026 nih. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Tosan Aji Rivel Pranata, mahasiswa Fakultas Kedokteran UPN VJ terpilih menjadi salah satu peserta Ruang Guru Class of Champions atau COC Season 3 tahun 2026. Keikutsertaan Tosan dalam ajang kompetisi edukatif tingkat nasional tersebut menjadi bukti bahwa mahasiswa UPN VJ mampu bersaing dengan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia. Class of Champions merupakan program kompetisi edukatif yang mempertemukan mahasiswa-mahasiswa berprestasi dari berbagai kampus untuk beradu kemampuan akademik nih, strategi berpikir, ketangkasan menyelesaikan tantangan, serta daya tahan mental dan dalam kompetisi. Ajang ini tidak hanya menguji kecerdasan peserta, tetapi juga memperlihatkan kemampuan mereka dalam mengambil keputusan secara cepat, terukur, dan kolaboratif. Bagi Tosan, terpilih sebagai peserta COC Season 3 menjadi pengalaman penting dalam perjalanan akademik dan pengembangan dirinya. Ia juga mengaku bersyukur bisa memperoleh kesempatan untuk belajar, bertemu dengan peserta hebat dari berbagai daerah, serta menguji kemampuan diri di panggung nasional. Mahasiswa FK UPN VJ tersebut juga berharap keikutsertaan dia bisa memberikan kontribusi positif bagi kampus, karena menurut Tosan, kompetisi seperti COC ini menjadi ruang pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada hasil, tapi juga proses untuk membangun keberanian, kedisiplinan, serta kemampuan berpikir kritis. Keikutsertaan Tosan dalam COC Season 3 ini juga mencerminkan semangat mahasiswa UPN VJ dalam mengembangkan potensi di luar ruang perkuliahan. Selain menjalani bidang pendidikan di kedokteran, Tosan juga aktif membangun pengalaman organisasi dengan mengikuti berbagai kegiatan pengembangan diri yang mendukung kapasitas kepemimpinan, komunikasi, dan juga kolaborasi. Duh, congrats nih ya buat Tosan. Terus juga buat teman-teman Pro 2, siapa nih yang udah gak sabar untuk mantengin COC tahun ini, teman Pro 2 ya, bahkan gak berasa udah season 3. Jadi kamu bakal pegang siapa nih sebagai jagoan kamu nih, teman Pro 2 ya. Terus juga lewat wadah COC ini banyak banget nih kita kenalan sama anak-anak negeri yang memang punya bakat dan juga punya potensi, teman Pro 2 ya. Oke deh, kalau gitu buat kamu juga jangan kemana-mana karena kita masih di aksi anak negeri sampai pukul 4 sore nanti. Jadi stay tune terus di Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

Pendengar, tahukah Anda? Glim merupakan salah satu alat tani tradisional Aceh yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Alat tani yang terbuat dari sebilah besi pipih yang disepuh dan bergagangkan kayu serta berbentuk hampir menyerupai segitiga ini digunakan untuk memanen padi dengan cara memotong tangkai buah atau malai padi. Berbeda dengan sabit yang digunakan dengan cara memotong batang padi, glim digunakan hanya untuk memotong tangkai padinya saja.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Nadine, kamu tahu nggak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
3: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
2: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah nggak sesuai.
3: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
2: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
3: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
2: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
3: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
2: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
3: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
2: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya, menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah. Karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

105,5 FM Pro 2 Radio Sekalia, teman terbaik kamu. Gak berasa nih untuk aksi anak negerinya teman Pro 2. Sekarang udah menunjukkan pukul 15:57 nih ya. Jadi buat kamu sebentar lagi kita bakal masuk ke obrolan sore ceria. Terus juga hari ini tuh ada obrolan Gibol nih teman Pro 2 ya. Man versus Machine nih teman Pro 2. By the way, di wilayah Sungai Liat dan juga sekitarnya terpantau agak mendung nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan nih ya. Oke deh kalau gitu, jangan kemana-mana. Pokoknya stay tune terus di Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: sore ceria. Sore ceria. Ceriakan soremu bersama Pro 2.
1: Balik lagi di 105,5 FM Pro 2. Radio Sungai Lia, teman terbaik kamu. Masih barengan sama aku Vinka, tentunya teman Pro 2. Buat kamu yang masih dalam perjalanan nih ya, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan juga buat teman Pro 2 yang udah selesai beraktivitas di hari Seninnya, alhamdulillah nih teman Pro 2 ya, kelar juga akhirnya hari Senin. Tapi di wilayah Sungai Lia dan juga sekitarnya terpantau mendung nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih dalam perjalanan ataupun masih di luar, hati-hati di jalan ya teman Pro 2. Oke deh kalau gitu teman Pro 2 juga, kali ini kita masuk ke obrolan sore ceria, di mana Vinka bakal bagiin ke kamu tentang manfaat dari time blocking yang perlu kamu ketahui. Kira-kira ada apa aja buat kamu yang penasaran, pokoknya jangan kemana-mana. Kita mulai dengan lagu dari Glenn Samuel featuring sama Brisia Jody dan juga Andi Rianto, ya, Makin Aku Cinta.

orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis. Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

bawah asuhan pelatih Walid Regragui, yang baru ditunjuk hanya 3 bulan sebelum turnamen dimulai, Maroko. Perjalanan tim nasional Maroko, julukan The Atlas Lions, di Piala Dunia 2022 Qatar adalah salah satu dongeng sepak bola modern terbesar. Di bawah asuhan pelatih

serta Kanada. Maroko 0-0 Kroasia, mengawali turnamen dengan solid, menahan imbang Luka Modric dan kawan-kawan. Maroko 2-0 Belgia, kejutan besar pertama terjadi. Gol dari Abdelhamid Sabiri dan Zakaria Abouhlal menumbangkan generasi emas Belgia. Maroko 2-1 Kanada, kemenangan ini mengunci posisi Maroko sebagai juara grup F dengan 7 poin, memaksa Belgia angkat koper lebih awal. 2. Babak 16 besar, menyingkirkan Spanyol lewat drama penalti. Di babak gugur pertama, Maroko harus berhadapan dengan raksasa dunia, Spanyol, yang terkenal dengan permainan penguasaan bola, tiki-taka. Sepanjang 120 menit, pertahanan berlapis Maroko membuat Spanyol frustrasi. Laga berakhir 0-0. Di babak adu penalti, kiper Yasin Bono, tampil bak pahlawan dengan menepis semua tendangan penalti pemain Spanyol. Tendangan penalti penentu dicetak oleh Achraf Hakimi dengan teknik Panenka yang sangat tenang, memastikan kemenangan 3-0 di babak adu penalti. 3. Perempat final, mengubur impian Cristiano Ronaldo dan Portugal. Lawan berikutnya di 8 besar adalah Portugal yang sedang dalam performa tajam setelah menang 6-1 atas Swiss di babak sebelumnya. Pada menit ke-42, Youssef En-Nesyri melakukan lompatan luar biasa setinggi 2,78 meter untuk menyundul bola melewati kiper Portugal, Diogo Costa. Gol tunggal tersebut bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Maroko menang 1-0, melaju ke semifinal, dan membuat Cristiano Ronaldo meninggalkan lapangan sambil menangis. Hingga titik ini, gawang Maroko bahkan belum pernah dibobol oleh pemain lawan, satu-satunya gol yang bersarang ke gawang mereka hanyalah gol bunuh diri saat melawan Kanada. 4. Semifinal dan perebutan tempat ketiga, akhir perjuangan yang terhormat. Langkah dongeng Maroko akhirnya harus terhenti di babak semifinal saat menghadapi juara bertahan, Prancis. Semifinal, Maroko 0-2 Prancis. Didera badai cedera di lini belakang, termasuk kapten Romain Saiss, Maroko kebobolan gol cepat Theo Hernandez dan gol Kolo Muani. Meski kalah, Maroko memberikan perlawanan yang sangat sengit dan mengurung pertahanan Prancis di babak kedua. Perebutan tempat ketiga, Maroko 1-2 Kroasia. Dalam laga ulangan dari fase grup, Maroko harus puas finish di peringkat keempat setelah kalah tipis dari Kroasia. Kunci sukses dan warisan timnas Maroko. Tembok pertahanan kokoh, kuartet lini belakang yang dipimpin Achraf Hakimi, Romain Saiss, Naif Aget, dan Nusair Mazraoui, dikombinasikan dengan jangkar lini tengah Sofyan Amrabat, menjadi salah satu unit pertahanan terbaik dalam sejarah turnamen. Dukungan supporter yang luar biasa, stadion-stadion di Qatar seolah berubah menjadi laga kandang bagi Maroko. Gemuruh siulan dan nyanyian ribuan supporter Maroko dan dunia Arab memberikan energi tambahan yang masif bagi para pemain. Kehangatan keluarga, salah satu pemandangan paling menyentuh dari Piala Dunia 2022 adalah keputusan pelatih mengizinkan ibu para pemain menginap di hotel tim. Momen Achraf Hakimi dan Sofiane Boufal merayakan kemenangan dengan memeluk dan menari bersama ibu mereka di tepi lapangan menjadi ikon kehangatan turnamen tersebut.

Perjalanan tim nasional Maroko, julukan The Atlas Lions, di Piala Dunia 2022 Qatar adalah salah satu dongeng sepak bola modern terbesar. Di bawah asuhan pelatih Walid Regragui, yang baru ditunjuk hanya 3 bulan sebelum turnamen dimulai, Maroko mencetak sejarah luar biasa sebagai negara Afrika dan Arab pertama yang berhasil menembus babak semifinal Piala Dunia. Keberhasilan mereka tidak didapat dari keberuntungan, melainkan dari pertahanan yang luar biasa rapat, disiplin taktik tingkat tinggi, dan kerja keras seluruh tim. Berikut adalah kronologi perjalanan bersejarah Maroko dari fase grup hingga semifinal. 1. Fase grup, mengejutkan grup neraka, juara grup F, Maroko tergabung di grup F bersama dua raksasa Eropa, Belgia sang peringkat dua dunia, dan Kroasia sang runner-up Piala Dunia 2018, serta Kanada. Maroko 0-0 Kroasia, mengawali turnamen dengan solid, menahan imbang Luka Modric dan kawan-kawan. Maroko 2-0 Belgia, kejutan besar pertama terjadi. Gol dari Abdelhamid Sabiri dan Zakaria Abouhlal menumbangkan generasi emas Belgia. Maroko 2-1 Kanada, kemenangan ini mengunci posisi Maroko sebagai juara grup F dengan 7 poin, memaksa Belgia angkat koper lebih awal. 2. Babak 16 besar, menyingkirkan Spanyol lewat drama penalti. Di babak gugur pertama, Maroko harus berhadapan dengan raksasa dunia, Spanyol, yang terkenal dengan permainan penguasaan bola, tiki-taka. Sepanjang 120 menit, pertahanan berlapis Maroko membuat Spanyol frustrasi. Laga berakhir 0-0. Di babak adu penalti, kiper Yasin Bono, tampil bak pahlawan dengan menepis semua tendangan penalti pemain Spanyol. Tendangan penalti penentu dicetak oleh Achraf Hakimi dengan teknik panenka yang sangat tenang, memastikan kemenangan 3-0 di babak adu penalti. 3. Perempat final, mengubur impian Cristiano Ronaldo dan Portugal. Lawan berikutnya di 8 besar adalah Portugal yang sedang dalam performa tajam setelah menang 6-1 atas Swiss di babak sebelumnya. Pada menit ke-42, Youssef En-Nesyri melakukan lompatan luar biasa setinggi 2,78 meter untuk menyundul bola melewati kiper Portugal, Diogo Costa. Gol tunggal tersebut bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Maroko menang 1-0, melaju ke semifinal, dan membuat Cristiano Ronaldo meninggalkan lapangan sambil menangis. Hingga titik ini, gawang Maroko bahkan belum pernah dibobol oleh pemain lawan, satu-satunya gol yang bersarang ke gawang mereka hanyalah gol bunuh diri saat melawan Kanada. 4. Semifinal dan perebutan tempat ketiga, akhir perjuangan yang terhormat. Langkah dongeng Maroko akhirnya harus terhenti di babak semifinal saat menghadapi juara bertahan, Prancis. Semifinal, Maroko 0-2 Prancis. Didera badai cedera di lini belakang, termasuk kapten Romain Saiss, Maroko kebobolan gol cepat Theo Hernandez dan gol Kolo Muani. Meski kalah, Maroko memberikan perlawanan yang sangat sengit dan mengurung pertahanan Prancis di babak kedua. Perebutan tempat ketiga, Maroko 1-2 Kroasia. Dalam laga ulangan dari fase grup, Maroko harus puas finish di peringkat keempat setelah kalah tipis dari Kroasia. Kunci sukses dan warisan timnas Maroko. Tembok pertahanan kokoh, kuartet lini belakang yang dipimpin Achraf Hakimi, Romain Saiss, Naif Aget, dan Nusair Mazraoui, dikombinasikan dengan jangkar lini tengah Sofyan Amrabat, menjadi salah satu unit pertahanan terbaik dalam sejarah turnamen. Dukungan supporter yang luar biasa, stadion-stadion di Qatar seolah berubah menjadi laga kandang bagi Maroko. Gemuruh siulan dan nyanyian ribuan supporter Maroko dan dunia Arab memberikan energi tambahan yang masif bagi para pemain. Kehangatan keluarga, salah satu pemandangan paling menyentuh dari Piala Dunia 2022 adalah keputusan pelatih mengizinkan ibu para pemain menginap di hotel tim. Momen Achraf Hakimi dan Sofiane Boufal merayakan kemenangan dengan memeluk dan menari bersama ibu mereka di tepi lapangan menjadi ikon kehangatan turnamen tersebut.

0: dia
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
0: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
0: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bonito video.
1: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Baik pendengar, Anda masih di Pro 1 Sumlet Bangka Belitung. Selepas kita dengarkan lagu-lagu religi islami pilihan di kesempatan sore hari ini, selanjutnya pukul 17.56 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan pengajian suci Al-Quran membacakan surah Al-Ahqaf ayat 29 sampai dengan selesai, yang kami rangkaikan langsung dengan kumandang azan maghrib pada pukul 18.01 waktu Indonesia Barat. Pendengar, langsung saja kita dengarkan pengajian suci Al-Quran di sore hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Pendengar, tahukah Anda? Glim merupakan salah satu alat tani tradisional Aceh yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Alat tani yang terbuat dari sebilah besi pipih yang disepuh dan bergagangkan kayu serta berbentuk hampir menyerupai segitiga ini digunakan untuk memanen padi dengan cara memotong tangkai buah atau malai padi. Berbeda dengan sabit yang digunakan dengan cara memotong batang padi, glim digunakan hanya untuk memotong tangkai padinya saja.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sih, tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
3: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
2: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
3: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
2: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
3: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
2: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
3: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
2: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
3: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
2: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

solois muda Olivia Rodrigo kembali menegaskan pengaruh besarnya di industri musik internasional lewat peluncuran karya terbarunya, album studio ketiga miliknya yang diberi judul You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Dilaporkan langsung memuncaki tangga album populer Billboard 200 sesaat setelah dirilis ke publik. Data resmi dari Billboard menunjukkan bahwa album tersebut sukses membukukan penjualan hingga 485 ribu unit, setara dengan album di wilayah Amerika Serikat pada minggu pertama. Capaian komersial ini menempatkan album tersebut sebagai proyek dengan angka pekan pembuka tertinggi sepanjang karir bermusik Olivia Rodrigo. Tidak hanya itu, angka itu juga memecahkan rekor sebagai performa debut album solois terbesar sepanjang tahun 2026. Dari total raihan tersebut, penjualan fisik murni menyumbangkan angka signifikan sebesar 273 ribu kopi, yang mana didominasi oleh perilisan format piringan hitam atau vinyl yang laku keras sebanyak 164 ribu keping. Sekian info produk. Info produk FM.

Tom Indonesia, selamat datang kembali di Music Live Chat MLC barengan sama gue, Edit Tama. Yang nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2, di hari Senin yang sangat ceria sekali, bukan? Semoga ya, semoga hari Senin ini menjadi hari yang baik buat lo semua dimanapun lo berada tentunya. Dan di malam hari ini, spesial banget kita kedatangan seseorang yang mungkin lo juga udah tahu ya dari sosial medianya Pro 2 FM ya. Karena malam hari ini kita akan bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi. Tapi yang malam hari ini spesial karena kita bakal ngobrol barengan sama Selena. Alright, kita bakal ngomongin soal single terbarunya ya, yang collab barengan sama Andi Rianto. Nih, pasti udah tahu lagunya.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena sudah ditemani oleh sang juara Idol Season 14 dari Semarang ke Jakarta. Ini dia Selina.
1: Hai.
0: Halo.
1: Hai Kak.
0: Halo, apa kabar Selina?
1: Puji Tuhan baik Kak.
0: Luar biasa. Gue heran sama Selina, pertama ketemu kita di event ya, di SMA.
1: Iya,
0: ya?
1: Di SMA.
0: Di SMA kemarin kita ketemu dan sekarang pun energinya tetap sama gitu.
1: Oh iya ya.
0: Vibesnya tuh positif emang banget ya.
1: Oh iya ya.
0: Iya ya. Wow. Tapi emang Selin tuh sebenarnya orang yang ekstrovert ya?
1: Enggak kayaknya.
0: Oh iya.
1: Aku apa ya? Kamu kayaknya dua-duanya deh, ambi deh kayaknya. Kadang kayak ekstro, kadang enggak gitu loh.
0: Oh iya, beneran. Iya. Tapi se-introvert-introvertnya itu bisa segimana tuh?
1: Gimana? Sebenarnya enggak introvert banget sih aku. Kayaknya aku ekstrovert deh. Tolong. Karena aku kalau bareng-bareng tuh kadang kayak seneng aja gitu loh, Kak, vibe-nya.
0: Okay.
1: Tapi
0: iya,
1: kalau sebenarnya aku capek kalau tertentu doang sih, kalau emang aku sudah berkegiatan seharian dan emang bener berkomunikasi dengan orang sangat banyak, itu aku baru capek.
0: Oh iya.
1: Baru sih sendiri di kamar itu baru menangis di kamar kayak I cannot, I need to sleep. Biarkan aku diam dulu.
0: Benar. Berarti kan? Chargingnya adalah, recharge-nya adalah nangis ya.
1: Iya, aku nangis tau Kak. Oh, iya. Aku tuh hobi banget nangis.
0: Oh iya, kenapa? Maksudnya gak ada hal apapun nangis aja atau gimana tuh?
1: Kayak kalau misal seharian capek gitu ya Kak, aku gak tahu kayak aku tuh butuh waktu sendiri. Aku biasanya kayak kalau doa gitu, kalau lagi capek banget aku kayak cerita sama Tuhan, aku nangis, aku tapi habis itu langsung kayak lega.
0: Oh iya.
1: Habis itu
0: sih
1: aku langsung bisa berkomunikasi lagi.
0: Langsung energinya balik lagi ya.
1: Iya.
0: Astaga. Tapi kan hari ini juga katanya tadi kita cerita-cerita ngobrol-ngobrol udah padet juga nih. Tapi masih semangat ya malam hari
1: masih
0: ini.
1: Masih. Aku nggak tahu kenapa kalau ke radio tuh aku happy banget.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Beneran.
1: Iya.
0: Kenapa? Kenapa? Maksudnya ada alasan tertentu kah?
1: Nggak tahu, kayak excited aja.
0: Oh wow. Apakah karena ini single perdananya Selin?
1: Maybe.
0: Mungkin ya. Aduh, tapi kalau Selin selain nyanyi gitu, hobinya apa? Maksudnya buat ngabisin waktu, buat nge-recharge selain nangis ya?
1: Selain nangis, makan.
0: Oh makan?
1: Iya Kak, aku akhir-akhir ini lagi obses banget sama Dubai Chewy Cookie.
0: Wah, itu semua orang Kak, ngomongin sih, jujur
1: iya kan
0: sih.
1: Aku dari kemarin sehari makan dua Kak. Kayak di sini Dubai Chewy Cookie kiri pipi satu, kanan pipi satu ya, menggendut ini.
0: Oh,
1: sini.
0: Oh emang Selin tuh tipenya yang harus balance guys.
1: Yes.
0: Alias alasan aja.
1: Yes, aku gak pernah olahraga di Jakarta ini.
0: Oh iya. Tapi itu emang sama sekali gak pernah atau gimana tuh?
1: Belum olahraga lagi
0: belum
1: aja
0: olahraga
1: sih.
0: Aja, ya.
1: Iya.
0: Tapi kan harusnya di Idol sering dong.
1: Kalau gak males sih Kak. Kakak tahu di Idol kan kita dapat padel kan? Kita
0: oh,
1: dapat
0: iya
1: padel. Kita dapat Kak hari Jumat atau hari Sabtu antara itu.
0: Okay, and then?
1: Aku cuma nontonin doang Kak. Kan ada coaching ya?
0: Bener.
1: Yang main cuma Kak Maidra sama Kak Niki. Bayangin aku top 4 sama Karyo, Kak Maidra, Kak Niki. Aku sama Karyo cuma jajan doang. Kan kita ada live TikTok juga kan?
0: Yeah.
1: Kita live TikTok sambil jajan. Ini berdua yang coaching. Jadi aku sempet sekali doang Kak coaching Kak. Kayak,
0: oh iya.
1: Aduh, ini aku lagi pengen olahraga nih.
0: Oh, kalau lagi pengen baru-baru main tuh padel
1: iya,
0: tuh.
1: Iya Kak.
0: Astaga.
1: Nah, dan ada satu waktu tuh aku lagi pengen banget padel dan aku sudah mempersiapkan outfit lucu. Udah pakai rok, belum mau pakai rok. Ternyata syuting Kak. Jadi kita nggak jadi. Kita nggak jadi pakai rok lucu itu.
0: Ya,
1: akhirnya
0: sayang
1: kita cuma
0: banget
1: syuting.
0: Sayang banget udah persiapan outfit tapi
1: yes,
0: gak jadi. Astaga, bener. Tapi ya akhirnya setelah di Idol rilis single perdana, gimana rasanya?
1: Happy banget, Kak.
0: Happy
1: bersyukur
0: banget, ya?
1: Bersyukur. Gak tau aku lihat muka kakak tuh rasanya kayak happy banget gitu tau.
0: Apa?
1: Pas
0: ada
1: Dubai
0: Chewy Cookie di muka aku.
1: Gak tau, vibesnya happy banget ya, Moon. Oh, I'm so happy here.
0: Alright, thank you so much loh, thank you loh.
1: Back to topic teman-teman.
0: Okay. Berarti ini kan ada sebenarnya single kemenangan ya. Single kemenangan yang diciptakan oleh Mahalini.
1: Iya, Kak Mahalini, Kak Jayan, sama Kak Happy Andromeda.
0: Alright, gimana rasanya pertama kali dengerin demo lagu ini?
1: Aku pas pertama kali denger tuh yang aku engah tuh dari liriknya sih Kak. Ternyata liriknya tuh sakit ya.
0: Dan iya, bener.
1: Aku gak tahu kenapa tuh aku suka sama liriknya.
0: Oke.
1: Kadang kayak kalau lagu percintaan gitu, kadang tuh aku kayak, ih kok agak cinta-cintaan banget gitu. Gak tau kenapa, mudah gak sih Kak? Tapi kayak gitu cinta-cintaan banget gitu loh. Bener. Tapi kalau ini tuh nggak tahu kenapa kayak ya udah kayak bisa aku terima gitu loh.
0: Oke.
1: Okay.
0: Apa bagian mana, part mana yang akhirnya pertama kali langsung Celine kayak jatuh cinta sama lagu ini?
1: Aku tuh suka banget pas refnya sih.
0: Oke. Okay.

0: bertahan lama. Itu jujur enggak tahu kenapa pas pertama kali denger tuh yang nyantol tuh itu.
1: Oh iya.
0: Iya,
1: iya sih, benar-benar ref ya. Tapi ya kita enggak usah meragukan ya penulisan Eka Mali ini.
0: Yes.
1: Andromeda dan lainnya juga luar biasa, apalagi dengan lagu dari Andi Rianto ya. Yeah. Musiknya gokil sih.
0: Keren ya.
1: Keren banget.
0: Ya menurut aku juga keren tuh, Kak.
1: Ah, kita mau berdua nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Selina dan juga tentang lagunya ya, Sumpah Mati. Benar ya?
0: Yeah.
1: Jadi buat teman berdua semua yang pengin ikutan seru-seruan di malam hari ini, pengin bertanya, boleh banget ya. Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung drop di WhatsApp Pro2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi teman Pro2, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: apa?
1: Ada ada dua baju kuning di aku.
2: Nah, tuh vibes-nya happy banget ya, Moon. Oh, I'm so happy here.
1: Alright, yeah. Alright. Thank you so much loh. Thank you loh.
2: Back to topic, teman-teman.
1: Oke. Okay. Okay. Berarti ini kan ada sebenarnya single kemenangan ya. Single kemenangan yang diciptakan oleh Mahalini.
2: Iya, Kak Mahalini, Kak Jayan, sama Kak Happy Andromeda.
1: Alright. Gimana rasanya pertama kali dengerin demo lagu ini?
2: Aku pas pertama kali denger tuh yang aku engah tuh dari liriknya sih, Kak. Mm-hmm. Ternyata liriknya tuh sakit ya.
1: Dan iya, bener.
2: Aku enggak tahu kenapa tuh aku suka sama liriknya.
1: Oke. Okay.
2: Kadang kayak kalau lagu percintaan gitu, kadang tuh aku kayak ih kok agak cinta-cintaan banget gitu. Enggak tahu kenapa. Mudah enggak sih, Kak? Tapi kayak gitu, cinta-cintaan banget gitu loh.
1: Bener.
2: Tapi kalau ini tuh enggak tahu kenapa kayak ya udah kayak bisa aku terima gitu loh.
1: Oke.
2: Okay.
1: Bagian mana, part mana yang akhirnya pertama kali langsung Selin kayak jatuh cinta sama lagu ini?
2: Aku tuh suka banget pas ref-nya sih.
1: Oke. Okay.

0: Sekian lama. Itu jujur gak tahu kenapa pas pertama kali denger tuh yang nyantol tuh itu.
1: Oh iya.
0: Iya,
1: iya sih, bener-bener ref ya. Tapi ya kita gak usah meragukan ya penulisan Eka Malini.
0: Yes.
1: Andromeda dan lainnya juga luar biasa. Apalagi dengan lagu dari Andi Rianto ya. Musiknya gokil sih.
0: Keren ya.
1: Keren banget.
0: Iya menurut aku juga keren tuh kan.
1: Ah, kita mau ngobrol nanti, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Selina dan juga tentang lagunya ya, Sumpah Mati. Benar ya.
0: Yeah.
1: Jadi buat teman bro dua semua yang pengin ikutan seru-seruan di malam hari ini, pengin bertanya, boleh banget ya. Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung drop di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi teman bro dua, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC barengan sama Selina. Wow, jujur. Ini kita dari tadi gak berhenti ngobrol ya.
1: Ini kapan kita berhenti ngobrol ya?
0: Aduh, gak apa-apa sejam yuk. Semoga kita gak haus ya. Aduh. Anyway, gue pengen tahu dong cerita-cerita di balik Idol. Yang berarti berjalan berapa lama itu? Berapa bulan ya?
1: Setengah hampir, tahun. Hampir 6 bulan kali
0: hampir
1: ya, Kak.
0: 6 bulan
1: iya.
0: Ya?
1: Dari berarti kita sempat karantina Desember. Desember, okay. Januari. Mm-hmm. Sampai Juni, tanggal 1 Juni.
0: Oh iya, iya, iya. Result and reunion-nya ya.
1: Konser kemenangan gak?
0: Oh, konser kemenangan?
1: Iya.
0: Wow.
1: Tapi kalau konser kemenangan itu, jadi dari result reunion ke konser kemenangan, kita boleh pegang HP. Sebelum-sebelumnya kan kita gak boleh ya.
0: Iya bener.
1: Itu
0: bener.
1: Perbedaannya.
0: Oh bener.
1: Serasa gak karantina aja sih. Maksudnya serasa kayak lagi berlibur ke Jakarta.
0: Serasa akhirnya bebas gitu.
1: Iya.
0: Ya.
1: Iya.
0: Tapi ada gak sih momen-momen yang paling teringat selama Idol tuh?
1: Kalau yang paling teringat tuh sebenarnya setiap kali kita lagi nunggu-nunggu gitu sih, Kak.
0: Nunggu-nunggu apa? Tampil?
1: Enggak, lagi nunggu sembako.
0: Kok ngelawa?
1: Nunggu. Kan kita sering mau syuting kan. Jadi kita tuh ngantri kalau mau syuting. Ngantri.
0: Okay.
1: Ngantri itu kita tuh mesti bareng-bareng sama teman-teman. Nah, itu kita sering ngobrol. Itu jujur yang dikangenin sama aku banget sih, itu kayak ngobrol-ngobrol.
0: Benar sih. Karena ya momen di situ doang orang-orang pada ngumpul sama-sama nunggu, bosen ngobrol akhirnya.
1: Enggak ada HP soalnya. Coba kalau ada HP, Kak. Kita udah diam-diaman gitu.
0: Benar.
1: Soalnya di situ kita kayak ngobrol, makan bareng, sharing-sharing
0: gitu. Iya sih, seru. Tapi akhirnya setelah berarti kan makin-makin apa menuju ke final, berarti kan makin dikit orangnya kan. Itu juga rasanya sedih ya pasti ya.
1: Sedih banget, Kak. Dan aku yang ternyata ekstrovert kayaknya ini, kayaknya ekstrovert ini sangat sedih. Kayak merasa, ya Tuhan, aku sangat kesepian ya Tuhan. Aku tuh butuh temen gitu loh Tuhan. Sedangkan aku sama Kak Nike kan sekamar dari awal jadinya ya, Kak. Okay. Dari awal, Kak. Ini kita berdua tuh sudah sampai muak sama satu sama lain gitu loh, Kak.
0: Selin lagi.
1: Tapi kita bersyukur.
0: Bener.
1: Emang dari awal tuh kita berdoanya semoga kita lama bareng. Nggak expect selama ini.
0: Sampai final ya.
1: Sampai selesai ternyata masih
0: bareng.
1: Ya ampun. Sedih banget tapi terpisahkan sama teman-teman satu persatu tuh kayak rasanya menyedihkan gitu loh.
0: Iya sih, bener sih. Tapi sempet gak sih ada momen yang kayak sedih banget sampai kayak gak rela buat ngelepasin gitu?
1: KZ sih, pas KZ pulang.
0: Oh, KZ. Kenapa tuh? Emang karena, deket banget?
1: Iya, karena aku paling deket sama KZ kan.
0: Oh,
1: bahkan dari judging tuh aku satu hari sama KZ. Jadi kita udah kenal duluan. Jadi temanku rame itu KZ. Kan si KZ kan orangnya sangat rame, extrovert. Bahkan lebih dari aku, Kak. Selamat habis ini, kapan KZ kesini ya? Biar ketemu sama kakak.
0: Aduh, oke.
1: Iya, jadi dia tuh extrovert itu, Kak. Jadi teman rame aku dia. Dan dia tuh yang menghibur kita semua lah. Dia salah satu yang menghibur kita semua. Jadi pas dia pulang tuh rasanya kayak, ya ampun, dunia ini hampa. Dunia ini sangat hampa, sangat sepi. Ya ampun, aku sangat membutuhkan KZ. Itu bahkan aku sampai kayak, aku pengen pulang tau, Kak. Karena teman aku yang satu-satu. Karena mungkin dia hampir seumuran sama aku ya. KZ tuh 20, aku 18.
0: Okay.
1: Jadi kan masih deket kan.
0: Okay.
1: Kalau sama Kaniki kan beda 4 tahun, dia lebih mature. Nah, kalau sama KZ tuh masih kekanak-kanakan gitu loh. Bahkan KZ tuh hitungannya kayak dia kayak lebih muda dari aku kelakuannya. Apa-apa ditinggalin. Itu kayak
0: cukup clumsy ya.
1: Clumsy banget, Kak, KZ itu. Nah, mungkin itu yang membuat aku nyaman sama dia ya. Walaupun kalau sama dia aku stres, tapi kalau nggak ada dia nih aku lebih stres lagi. Tuhan, aku membutuhkan KZ. Please.
0: Saling melengkapi ya emang
1: ya. Iya, tapi bener-bener sesedih itu sih pas KZ pulang sih.
0: Alright.
1: Kayak kehilangan pacar ya.
0: Aduh. Oke, tapi selama di Idol kan cukup banyak ya penampilan ya. Pernah bawain lagu-lagu yang luar biasa, pernah nyinden juga kan di penampilannya kan. Ada enggak maksudnya dari judges, dari juri, pesan atau mungkin pelajaran yang diambil sama Selin sampai sekarang masih keinget, masih diterapkan bahkan?
1: kalau Celine tuh keinget mungkin dari Teh Ocha ya, karena Celine pas itu juga mentornya sempat sekali tuh sama Teh Ocha, dan Celine juga duet sama Teh Ocha juga.
0: Wow.
1: Iya, Celine tuh sangat belajar dari Teh Ocha cara storytelling di lagu. Kayak di kalau nyanyi di depan penonton yang kayak gini tuh kamu harus nyanyinya kayak gimana. Teh Ocha tuh sempat ngejelasin juga. Dan Teh Ocha tuh kan dia punya lagu kan banyak dah.
0: Betul.
1: Dan dia tuh pasti nyanyiin lagunya dia kalau konser atau nyanyi di mana. Teh Ocha ngomong kalau kamu nyanyiin lagu yang sama setiap kali tuh, kamu tuh bayanginnya kamu cerita sama orang. Cerita yang sama lagi tapi ke beda orang. Kan mesti feel-nya beda gitu.
0: Oke,
1: ya gitu sih. Teh Ocha tuh cerita kayak gitu.
0: Okay.
1: Dan itu yang selalu aku ingat juga sih.
0: Dan apakah itu yang diterapkan juga di lagu Sumpah Mati ini?
1: Iya. Iya. Jadi aku menceritakan lagu Sumpah Mati ini berkali-kali ke orang yang beda-beda.
0: Oke, okay. Kalau malam hari ini.
1: Kalau malam hari ini saya nyanyi kemana ya? Nyanyi buat siapa? Halo.
0: Oke. Tapi kalau menurut Celine gitu, lagu Sumpah Mati ini yang diciptain sama Malini, Happy Andromeda, Jian Prayas dan juga Nirianto. Ini menurut Celine, pandangan
1: tentang
0: Celine
1: apa?
0: Tentang apa nih?
1: Ini pertanyaannya selalu ditanya ya.
0: Betul. Ini bahas ini aja. Yang wajib aja, pertanyaan wajib aja gitu loh.
1: Maaf ya teman-teman.
0: Gak apa-apa.
1: Jadi kalau buat Celine ini, Sumpah Mati ini sebenarnya kayak tentang satu hubungan yang emang ternyata gak jalan. Dan hubungan ini bisa dibilang toksik lah kak. Udah disakitin berkali-kali, ini orangnya udah disakitin berkali-kali. Tapi setiap natap orangnya lagi, pasangannya lagi tuh rasanya kayak pengen balik gitu loh.
0: Aduh.
1: Jadi kayak orang-orang yang sangat bucin gitu loh. Nah itu.
0: Betul, definisi cinta itu buta ya.
1: Iya.
0: Tapi di apa sisi lain aja yang toksiknya aja gitu kan.
1: Bener.
0: Tapi nih, misal. Kalau Celine ada di posisi itu, apakah Celine akan berusaha move on atau tetap berada di hubungan itu?
1: Ini kalau aku ya kak.
0: Iya. Misal, ini kan misal ya. Ini kan misal.
1: Kayaknya aku akan tetap deh.
0: Akan tetap ya.
1: Karena aku orangnya bucin banget. Kayak lagu Sumpah Mati ini jujur. Aku mungkin aku si ceweknya ya yang emang sebucin itu, yang mungkin disakitin berkali-kali.
0: Betul.
1: Tapi tetap akan balik karena menatap ini. Ya karena aku sangat bucin juga ya orangnya.
0: Benar, oke.
1: Iya, tapi aku sekarang kan gak punya pacar ya. Jadi kayak mungkin aku emang belum pernah merasakan ini aja. Dan semoga Tuhan jangan memberi aku kesempatan untuk mendapatkan perasaan di Sumpah Mati ini.
0: Betul, jangan sampai lah ya kita dapat berada di hubungan yang toksik. Jangan takutnya nggak bisa keluar.
1: Takutnya nggak bisa keluar. Takutnya kenapa-napa.
0: Benar.
1: Aduh.
0: Ya deh, kita dengerin dulu ya lagunya Sumpah Mati nih barengan sama Andi Rianto. Habis ini kita masih bakal ngobrol-ngobrol tentunya barengan sama Celina ngomongin soal Sumpah Mati ya. Dan nanti kita kayaknya bakal main game seru nih kayaknya. Nanti deh ya. Pokoknya pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Yeah.
1: Masih di MLC dan tentunya kita masih barengan sama Selina.
0: Yuhuu.
1: Alright, tadi kita udah dengerin Sumpah Mati versinya Selina ya.
0: Iya, asik.
1: Asik. Tapi yang bikin aransemen vokalnya itu siapa? Dari Selina sendiri atau dibantu siapa?
0: Aransemen vokal. Mm-hmm. Ada vokal directnya.
1: Oh, vokal direct.
0: Kamelto.
1: Wow, Kamelto ya, berarti.
0: Dan juga ternyata aku udah baru tahu pas kemarin dari Kamelto ternyata juga ada campur tangan dari Kak Barsena.
1: Oh, Barsena Bestandi.
0: Itu beneran apa enggak ya? Harusnya beneran.
1: Kok malah jadi ragu? Bener. Oke. Yeah. Wow. Tapi emang lagunya indah banget walaupun sebenarnya meaningnya agak menyakitkan ya.
0: Iya, dan FYI lagu yang punya aku nih paling sedikit improve-nya dibanding Karyo dan Kaniki.
1: Oke. Okay.
0: Karena sebenarnya kita sempat ngomongin ini sama Papto kan Kamelto. Itu kita sempat ngomongin ini kalau

0: punya aku tuh nggak mau nonjolin gimana-gimana, tapi mau nonjolin rasanya. Lebih rasanya. Betul. Biar orang-orang tuh bisa dapat ngena lah ke orang-orang.
1: Benar. Tapi emang itu mungkin jadi ciri khasnya Selina juga sekarang ya.
0: Amin. Ada amin teman-teman.
1: Oke. Tapi buat proses produksinya berarti dibilang cepet atau lama nih berarti?
0: Kilat.
1: Seberapa kilat sih emang ini? Satu kilat hari sekali, jadi ya katanya.
0: Kilat
1: ya?
0: Sekali kak. Kita dapat lagu itu hamin 3 atau hamin 4 kita recording.
1: Oke.
0: Bahkan di hari H ada yang kayak pemenggelan katanya masih diganti liriknya diganti masih ada.
1: Oh wow. Berarti emang ya apa di pas ketika recording juga masih ada perubahan terjadi ya.
0: Dan di tengah-tengah recording enggak bahkan enggak.
1: Waduh. lagi di studio nih, lagi recording. Iya. Kayaknya enakan gini deh. Gitu
0: kan
1: ya?
0: Lagi tengah-tengah recording kan kak. Kita lagi break sebentar nih, lagi di dengerin lah. Habis itu kayak ada info nih dari kali ini kayak gini nih. Oh. Jadi ada perubahan atau dari siapa ada perubahan kayak gitu.
1: Tapi berarti Selin tuh termasuk orang yang cepet ya buat ngapelin lagu, buat improve segala macem yang tiba-tiba dikasih langsung jadi kan?
0: Saya aminin dulu baru.
1: Iya, terbukti dong.
0: Iya kayaknya, puji Tuhan ya. Kayaknya. Saya kayak nggak share sama diri saya sendiri deh kak. Ini saya beneran penyanyi bukan ya?
1: Aduh, halo. Masa bukan penyanyi juara satu? Ya mungkin dong.
0: Gitu kan. Takut habis ini jadi penyiar radio.
1: Aduh, boleh kita siaran bareng apa gimana?
0: Ayo. Ayo, please aku.
1: Aduh, seru banget ya. Oke, sekarang gue mau ngajakin Selina main games.
0: Yuk.
1: Kita, aku sih lebih tepat, aku punya games namanya adalah Rakus. Rapid Question.
0: Oh, tak kira suruh makan.
1: Enggak dong, seneng makan dong.
0: Udah excited banget ya.
1: Oke, rapid question. Jadi aku punya beberapa pertanyaan, nanti Selin jawab secara cepat. Oke. Karena jawaban cepat biasanya jawaban yang jujur. Atau enggak asbun.
0: Kayaknya saya mending diam deh.
1: Aduh, jangan dong, nanti gak main dong ini namanya dong. Oke, sekarang kita main Rakus barengan sama Selina. Alright, pertanyaan yang pertama. Sebutkan satu barang yang selalu ada di tas.
0: HP,
1: oke, tapi kan karantina gak ada.
0: Kalau gak ada ya, kalau bukan HP, MP3.
1: Oh, yang penting bisa dengerin lagu ya.
0: Iya, yang penting bisa dengerin lagu kak.
1: Bener.
0: Enggak, kalau enggak belajar lagunya kita buat hari Senin dong kak.
1: Oh iya bener juga. Tapi kan enggak boleh megang HP. Belajar lagunya dari mana?
0: MP3
1: beneran MP3.
0: Jadi kita didownloadin musiknya, lagunya didownloadin ke MP3.
1: Wow.
0: Iya, bisa kan kita ada latihan home band tuh. Latihan home bandnya direkam, dimasukin ke MP3 kita.
1: Oh gitu.
0: Canggih kak, kita sama canggih.
1: Sebisa mungkin enggak ada HP.
0: Yes. Mau apapun yang terjadi. Bahkan kak, untuk mencari arti lirik lagu aja aku minjem HP kru kak.
1: Oh iya.
0: Kita gak punya HP.
1: Oh iya bener ya. Tapi gak ada, maksudnya gak disediain PC atau laptop gitu. Enggak
0: dong kak.
1: Enggak ya.
0: Kita harus fokus. Harus fokus.
1: Oke, next. Sebutkan hal yang paling berani yang pernah Selin lakuin.
0: Masuk Idol.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Kenapa?
0: Iya.
1: Maksudnya itu adalah keputusan yang cukup berani, kenapa tuh? Maksudnya kan sebelumnya juga sempet dan banyak kan ikut lomba sebelumnya kan?
0: Iya, karena kalau masuk idol nih pasti hidup aku bakal berubah ya kak. Karena exposure-nya kalau di Indonesian Idol. Dan juga ya kalau jadi Indonesian Idol ya berarti jadi penyanyi beneran kan?
1: Iya bener.
0: Iya maksudnya kayak di orang-orang melihat aku oh beneran penyanyi gitu.
1: Betul.
0: Itu yang pasti kan bakal ada yang gak enak yang mengikuti ya. Betul. Maksudnya kayak pasti bakal ada haters dan lain-lain. Nah mungkin dulu itu belum siap dengan itu gitu loh.
1: Okay.
0: Nah itu menurut aku lumayan berani ya. Dan melawan banyak orang di sini.
1: Oh betul.
0: Iya, maksudnya lawannya banyak banget dan bagus-bagus kan kak pastinya.
1: Betul, satu Indonesia lawannya.
0: Satu Indonesia.
1: Betul. Wow, gokil. Tapi sekarang gimana maksudnya cara ngadepinnya? Maksudnya ya pasti ada lah ya beberapa orang yang agak nyinyir ya kan.
0: Banyak.
1: Udah dialesin masih banyak.
0: Aduh, sebentar lagi.
1: Tapi gimana? Maksudnya Celine tipikal yang maksudnya ngebaca banget, maksudnya ngeliatin satu-satu kayak komennya atau kayak ya udah cuek aja deh gitu.
0: Sempat aku bacain juga. Oh, sempat kayak ngedrop juga pastinya sempet ya. Tapi hal kayak gitu tuh malah ngebentuk aku lama-lama.
1: Oke, benar.
0: Maksudnya kalau mau gede harus ngelewatin ini, harus siap mental.
1: Mentalnya harus kuat gitu ya untuk menjadi idola. Asik.
0: Asik. Abis ini kakaknya jadi idola Indonesia.
1: Jangan.
0: Hi guys, please vote.
1: Masuk ke TV aja belum itu. Udah gugur duluan ya. Oke, kita lanjut lagi. Sebutkan satu hal yang bikin Celina langsung bahagia.
0: Dubai Chewy Cookie.
1: Oke.
0: Makan
1: ya.
0: Gak tau kalau makan tuh pasti happy.
1: Oke, makan langsung pasti happy gitu ya. Nah, ini ngomongin soal makanan. Kalau harus milih satu makanan yang bisa dimakan seumur hidup.
0: Oh my god.
1: Apa itu?
0: Nasi Padang. Please, nasi Padang, I love you.
1: Nasi Padang the best sih.
0: The best sih.
1: Tapi biasanya nasi Padang lauknya apa?
0: Rendang.
1: Oh, rendang.
0: Iya, bahkan sampai sekarang aku belum pernah nyoba ayam pop tau, Kak. Enak gak sih?
1: Iya, enak. Ya enak.
0: Aku cuma makan rendang doang. Jadi kalau nasi Padang cuma rendang sama nasi.
1: Benar. Tapi emang nasi Padang tuh adalah pilihan aku juga kalau lagi lapar. Ya. Bahkan pernah ada satu momen aku langsung beli 2 bungkus.
0: Wow.
1: Emang lapar aja. Emang lapar. Kan ini judulnya adalah ganjel-ganjel dulu nih. 2 bungkus aja.
0: Ganjelnya 2 bungkus, guys.
1: 2 bungkus, benar. Wow. Oke, lanjut lagi.
0: Mantap.
1: Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
0: pertanyaan simpel tapi sulit untuk aku pikirkan.
1: Betul. Apa itu? Momen apa itu?
0: Aduh, enggak ada lagi, Kak, yang
1: masa.
0: Iya.
1: Masa sih?
0: Karena aku mensyukuri setiap momen itu.
1: Keren. Bagus, bisa ngeles. Terlalu jujur ya, maaf ya.
0: Tapi okay. Iya sih, kayak enggak tahu, kayak belum kayak ada
1: ya. Belum ada ya. Kayak ya udah aja lah ya. Benar. Oke. Okay.
0: Aneh gak sih, Kak?
1: Enggak.
0: Oh, enggak ya? Enggak. Oh, tak kira. Sumpah, takut aneh lagi. Takut enggak. Ternyata aku
1: tenang aja, aneh. Tenang aja. Oke, lanjut ya. Kalau punya mesin waktu, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan? Ya, kok ditahan?
0: Masa depan.
1: Iya, kenapa?
0: Kepo aja.
1: Apa? Maksudnya yang dikepoin apa itu?
0: Jodohku siapa, habis itu nanti aku bakal gimana di kehidupan masa depan.
1: Okay,
0: nggak pengen mengubah apa-apa sih, tapi
1: pengen tahu aja. Spill dikit boleh kali.
0: Iya, spill dikit boleh kali. Ini perjuangan apa yang harus saya lewati lagi, tolong.
1: Bener. Nah, kalau ngomongin soal masa depan nih, kira-kira Celina ada di mana dan lagi apa 5 tahun yang akan datang? Hari ini 5 tahun yang akan datang. Berarti 22 Juni 2031.
0: Mungkin saya lagi liburan.
1: Oke.
0: Amin, di Eropa kali ya.
1: Amin.
0: Atau enggak usah jauh-jauh, ke pantai aja please, bisa lah ya. Ini kayak butuh liburan gitu, liburan. Oh, betul, ini liburan. 5 tahun lagi kayaknya saya tetap akan butuh liburan.
1: Ya, betul, pasti.
0: Iya.
1: Pasti.
0: Ya kayaknya saya lagi di luar negeri deh.
1: Oke.
0: Lagi.
1: Okay. Ada spesifik negara atau kota?
0: Gak ada sih sebenarnya.
1: Oh, gak ada ya,
0: tapi pengen sebenarnya aku kayak mungkin ke Amerika ya.
1: Amerika.
0: Pengen.
1: Seru sih.
0: LA apa New York mungkin.
1: LA ada di sini, Lenteng Agung.
0: Guys, tolong selamatkan aku.
1: Alright, berarti itu ya,
0: yeah.
1: Luar negeri lah ya.
0: Mungkin lagi sama 5 tahun lagi aku umur berapa ya? Belum nikah kan ya?
1: Gue gak tahu.
0: Belum nikah ya.
1: Kenapa kita takut banget gitu?
0: Takut banget.
1: Aduh. Oke, berarti lagi liburan ya di luar negeri di LA ya. Mungkin lagi manggung di Coachella mungkin.
0: Amin. Coachella.
1: Alright, itu dia Rakus barengan sama Celina. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Jadi pasin buat station terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Selina. Alright. Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman Bro yang sudah merapat di malam hari ini. Ini dada dari Ninda di Bandung nih. Waduh.
1: Jauh banget ya?
0: Jauh. Ini karena kita rilis di Indonesia.
1: Asik. Iya, iya. Sampai Semarang kok, iya, juga bisa dengar.
0: Sampai Semarang juga ada.
1: Hai Semarang.
0: Halo Semarang. Oke, ini dari Ninda pertanyaannya, setelah single Sumpah Mati sukses rilis, boleh kasih bocoran sedikit gak? Kira-kira target atau kejutan apa lagi yang disiapkan sama Selina ke depannya? Apakah bakal ada album?
1: Belum kayaknya kalau album ya.
0: Album belum. Tapi pastinya ada rilisan-rilisan selanjutnya,
1: iya,
0: ya.
1: Aku lagi proses sih untuk menulis ceritanya dulu.
0: Asik, iya. Oh berarti langsung nulis sendiri?
1: Liriknya sih kayaknya membutuhkan songwriter ya ini ya. Saya main satu pengalaman. Saya belum pernah. Bolehkan saya workshop dulu habis ini.
0: Ya,
1: jadi aku mungkin ini nulis ininya dulu sih Kak, nulis ceritanya dulu, spesifik. Jadi dari situ bisa kita mungkin mencari songwriter,
0: yes,
1: minta tolong.
0: Betul.
1: Ya kalau enggak ya aku mungkin ntar coba-coba gitu.
0: Tapi yang mari jelas pasti akan ada ya.
1: Pasti akan ada dalam nama Tuhan
0: lagu
1: Yesus
0: yang ditulis sendiri ya.
1: Ya, soon.
0: Benar-benar soon. Berarti tunggu aja ya buat Ninda ya, karena bakal ada single selanjutnya tentunya.
1: Okay. Ninda.
0: Itu lagu apa tuh? Itu mau mana tuh arahnya tuh? Itu mau lagunya Dewa apa lagu yang mana tuh?
1: Yang dinyanyiin sama Kak Josh itu loh.
0: Hah? Lagu apa itu? Aduh lupa lagi.
1: Salah lagu.
0: Kocak.
1: Itu kan Rekayasa Cine. Oh, Hikayat Cine.
0: Oke, kita lanjut. Lupakan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada dari Danu nih di Solo, katanya Selination nih. Mau titip salam aja buat Selin. Terima kasih sudah menjadi sarana stress rilisku. Widih.
1: Sumpah, terima kasih.
0: Karena suara Selin literally bikin berkat buat orang lain. Amin ya, semoga menghibur ya.
1: Amin. Tapi itu emang selalu menjadi doaku sih. Semoga suara aku bisa menjadi berkat.
0: Betul.
1: Dan lewat karya-karya aku orang-orang bisa sembuh mungkin.
0: Amin. Terus juga ada dari Valentina nih ya, Selination juga. Karya jangan overthinking terus.
1: Enggak. Saya mah positive thinking terus.
0: Sedap. Oke, sama ada Novel nih ya, karya dari Samarinda nih. Ini
1: jauh.
0: Ini pertanyaannya sama ya, kurang lebih sama Ninda tadi ya. Oke, Selin. Ini mungkin sebelum kita akhir malam hari ini, ada yang pingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Selination.
1: Mau ngajak nongkrong dulu.
0: Aduh, oh, enggak, ya. Mau nongkrong? Boleh kalau mau sampai jam 12 mau.
1: Aduh.
0: Gak tidur nanti.
1: Iya, buat teman-teman Pro 2 dan buat Selination, aku ngucapin terima kasih banyak. Udah selalu dukung aku, udah dengerin radio hari ini. Mungkin ini kita malah banyak ngakaknya. Tapi aku berharap kalian bisa terhibur teman-teman.
0: Amin.
1: Terima
0: amin.
1: Kasih sudah selalu ada buat aku. Asik. Dan jangan lupa selalu request lagu Sumpah Mati ya.
0: Yes, betul sekali.
1: Produe.
0: Betul. Bisa kamu request ya di Produe FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih banyak Selin.
1: Terima kasih Kak Yani.
0: Ini seru sekali malam hari ini.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Aku have fun banget di radio jujur. Aku sangat senang.
0: Wow, thank you.
1: Iya, undang aku lagi dong.
0: Jangan kapok-kapok nanti ya.
1: Iya, mau banget.
0: Mau ya, oke. Kita tunggu janjinya nanti di single selanjutnya. Jadi buat teman Bro, jangan lupa buat selalu mendengarkan lagunya Selin ya, Sumpah Mati terutama. Bisa di semua di SP.
1: Yes.
0: Di apa, musik video atau visualizer?
1: Apa itu?
0: Namanya?
1: Kalau boleh tahu itu apa?
0: Nah, lirik video, itu lebih gampang.
1: Oh iya, lirik video. Maaf guys, baru merintis guys.
0: Oh, iya,
1: baru belajar. Tolong aku.
0: Aduh, udah ada belum?
1: Udah ada. Baru ini sih lirik video
0: ya. Bisa dicek di YouTube ya.
1: Di YouTube.
0: Ya. YouTube apa namanya?
1: Apanya?
0: Nama channelnya.
1: Selina Grace dong.
0: Selina Grace ya. Benar.
1: Aduh guys, tolong aku guys, ini lucu banget lagi.
0: Emang terlalu polos sepertinya.
1: Maaf.
0: Benar-benar tentunya bisa di request di Produ FM yes. seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Celine, sukses terima selalu untuk project-projectnya. Ditunggu single-single selanjutnya dan mungkin nanti akan ada album ya.
1: Amin.
0: Alright, kalau gitu terima kasih juga teman Produ seluruh Indonesia udah mendengarkan kita ngoceh ya selama satu jam terakhir di MLC Music Live Chat. Dan tentunya abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu gue Aditya Tama pamit dan
1: Selina Grace
0: pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: sudah mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana. Satukan.

0: sedang mendengarkan Trivia RRI Sumelia. Berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

0: Bro2, tahu nggak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka nggak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya, Asia tampil di Piala Dunia.
1: Wow.
0: Dan sampai sekarang, momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia. Dan Indonesia selalu punya peluang untuk

Teman Pro 2 ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya teman Pro 2.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman

Oke, itu Bang Pro 2, selamat malam juga kembali di 105,5 BWM Pro 2, teman terbaik kamu. Jaga malam komunitas talk ya. Tuh Pro 2, kalau ngomongin komunitas, ini komunitas di Indonesia banyak banget sih. Kalau kita bahas semuanya gak akan habis, teman Pro 2 ya. Karena berhubung waktu juga udah jam 8.52 menit, kita closing dulu ya untuk komunitas talk ini. Dimana kita bakal ngebahas komunitas ini dulu deh, klub pembaca, teman Pro 2. Karena di tengah teknologi media sosial yang kayaknya cepet banget ya, teman Pro 2, baca buku mungkin dianggap sebagai kegiatan yang membosankan bagi sebagian orang ya. Tapi ini banyak juga anak muda yang menjadikan komunitas kayak klub membaca menjadi ruang untuk belajar, bertukar pikiran, dan juga memperluas wawasan ya. Karena klub membaca bukan cuma sekedar tempat untuk menyelesaikan sebuah buku, tapi lebih dari itu, komunitas ini bisa jadi wadah bagi para anggota untuk diskusi berbagai sudut pandang, saling memotivasi biar tetap konsisten membaca. Karena dengan kita mendengarkan sudut pandang orang lain, kita bisa memahami bahwa sebuah buku dari berbagai macam perspektif yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Selain meningkatkan pengetahuan teman Pro 2, komunitas membaca juga bisa membantu pola pikir ya. Pola pikir yang lebih kritis dan solutif. Jadi jangan bukan kritis saja, tapi juga harus yang solutif ya. Setiap anggota pastinya diajak untuk menyampaikan pendapat, menghargai perbedaan pandangan, belajar menyampaikan gagasan terbuka. Dan hal ini yang membuat membaca bukan lagi menjadi aktivitas yang dilakukan sendiri, tapi ada juga kegiatan komunitas sosial yang menyenangkan untuk membaca gitu ya. Terutama di Indonesia sendiri memang banyak komunitas membaca aktif yang menggerakkan budaya literasi, teman Pro 2. Mereka juga mengadakan berbagai kegiatan seperti diskusi buku, temu penulis, membaca bersama, hingga kegiatan sosial untuk donasi buku bagi masyarakat yang membutuhkan ya. Jadi kehadiran komunitas membaca membuktikan bahwa literasi ini bukan sekedar hobi, tapi juga menjadi sarana pengembangan diri, karena dengan membaca kita akan membuka jendela dunia. Sementara melalui komunitas, dia bisa berbagi inspirasi dan tumbuh bersama. Oke, teman Pro 2, sampai di sini perjumpaan kita di komunitas talk ya. Tenang aja, aku masih bakal temani kamu kembali kok ya. Di jam 9 nanti bersama narasumber kita, tapi dalam segmen yang berbeda, tetap dijaga malam dalam segmen info buku. Dan nanti malam jam 9 akan ada dialog interaktif kita ya, bersama seorang penulis yang juga editor, tapi dia tidak ada di Bangka, dia sedang berada di Yogyakarta. Kita bahkan bincang-bincang santai teman Pro 2 bersama kakak, siapakah dia? Makanya jangan kemana-mana, pantengin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat malam teman Pro 2. Seneng banget nyapa kamu kembali di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Dan seperti biasa malam hari ini teman Pro 2 ya, kamu bersama aku Rima di Jaga Malam Info Buku sampai jam 10. Teman Pro 2, malam ini kita bakal bincang-bincang seru nih. Spesial banget karena tumben-tumben ya, biasanya Info Buku kagak ada tuh narasumber. Tapi sekarang udah ada narasumber kita. Dan kita bakal ngebahas topik yang relate dengan kehidupan banyak orang sih. Mungkin bukan kebanyakan orang kali ya, karena mungkin gak semua orang juga suka dengan ini ya. Tapi ada sebagian yang suka, sebagian mungkin kurang ya gitu ya. Dan topik kita malam hari ini adalah healing dengan menulis, karena biasa di tengah kesibukan, tekanan, mungkin berbagai persoalan hidup yang terkadang juga sulit diungkapkan kepada orang lain, ternyata ada satu cara sederhana yang bisa menjadi ruang untuk mengenali diri, menerima luka, dan perlahan menyembuhkannya, mungkin dengan menulis sama perdua. Nah, kali ini kita udah hadir bersama kita penulis sekaligus editor dari Yogyakarta, tapi dia gak hadir di studio, cuman by phone aja. Ada Kak Jemmy Batintikal, di mana beliau juga akan berbagi cerita pengalaman serta pandangannya tentang bagaimana menulis bukan hanya menjadi sebuah karya, tapi juga menjadi proses penyembuhan bagi diri sendiri. Oke, langsung aja kita sapa. Selamat malam Kak Jemmy, apa kabar?
1: Kak Rima, kabar baik. Gimana Kak Rima di sana? Baik kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Ini lagi musim durian kita, Kak. Di sana musim durian, Kak?
1: Ya, betul. Ini musim durian, tapi di Jogja duriannya mahal, beda sama di Bangka.
0: Oh iya sih. Kalau di Bangka sih harganya masih affordable lah ya. Apalagi kalau di daerah-daerah. Ya, daerah yang paling banyak tuh nggak di Bangka sendiri, paling banyak duriannya tuh di Pusuk. Tahu nggak daerah Pusuk?
1: Aku baru dengar ini, Kak.
0: Oh iya, padahal Kak Jemmy ini asli Yogyakarta apa dari Bangka sih?
1: Dari Bangka, Kak, tapi Bangkanya Bangka Selatan, tapi udah lama gak pulang.
0: Oh, kayaknya betah banget ya di Jogja ya. Gitu ya. Sudah menetap di sana, kayaknya gak mau pulang lagi, ya gak mau pulang.
1: Iya, masih sejauh ini masih menetap di Jogja sih, Kak, tapi gak tahu ya nanti pulang apa enggak.
0: Oh iya, iya gak apa-apa, kalau pulang nanti mampir-mampir ke RRI ya, Kak ya.
1: Oke, RRI 2 di Sungai Liat ya.
0: Iya, Pro 2 Sungai Liat. Terima kasih lo sudah mengeluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di Info Buku Pro 2 malam hari ini ya, Kak Jemmy.
1: Iya, Kak.
0: Iya, Kak Jemmy, nama aslinya beneran Kak Jemmy Batintikal gak sih? Aku kepo beneran dulu deh. Kita spill nama dulu deh.
1: Oke, itu sebenarnya nama pena ya. Yang diberikan oleh beberapa penulis dan seniman yang ada di Jogja yang lebih senior dari saya waktu itu. Tapi nama aslinya bukan itu, itu hanya nama pena aja, Kak.
0: Oke, kalau nama aslinya spill dong, boleh dong ya.
1: Oke, nama aslinya Jemmy Ilham. Cuma kan Batintikal itu kan salah satu pahlawan di Bangka Belitung ya, di tempatnya di Pulau Bangka kan. Iya. Jadi ketika teman-teman di Jogja memberikan nama itu, saya menerima karena menganggap itu bagian dari penghormatan terhadap pahlawan dan leluhur yang ada di Bangka Belitung ya.
0: Iya, walaupun sejauh manapun kita merantau, masih kita tetap kampung halaman kita ya, Kak Jemmy ya.
1: Betul, Kak.
0: Iya, Batintikal sendiri memang penuh dengan perjuangan. Nama bandara kita juga bandara Depati Amir ya, beda, bukan Batintikal. Depati Amir. Batintikal nama daerah jalan di rumahku. Namanya Jalan Batintikal. Kalau di Bangka Selatan ada enggak nama Jalan Batintikal, Kak?
1: Ada juga nama Batintikal. Cuma kan Batintikal yang paling sering dikenal kan di Kota Pangkal Pinang ya, itu menjadi nama kelurahan juga kalau enggak salah ya.
0: Jangan di Pangkal Pinang, di Sungai Liat juga banyak Batintikal.
1: Ya betul, karena dia memang tadinya ketika perjuangan kan dia bergerilya ya. Mm-hmm. Dari daerah ke daerah, jadi banyak dikenal di banyak daerah kan.
0: Waduh, lumayan tahu, karena ini penulis, jadi wawasannya harus luas. Yeah. Ini sejak, bisa diceritakan gak sih Kak, kalau untuk perjalanannya menjadi penulis dan katanya sekarang dengar-dengar ya, jadi editor juga ya.
1: Oke. Kalau mulai menulis itu semenjak ke Jogja sih, Kak, ketika memulai awal kuliah di 2016, sudah 10 tahun yang lalu ya. Cuma di awal-awal itu masih belajar, kemudian pertama kali menerbitkan buku itu di tahun 2023, itu buku puisi, Kak. Kemudian yang kedua, ini buku yang kedua, baru aja terbit bulan lalu, Membakar Buku, Membakar Manusia. Nah, kalau buku kedua ini esai, Kak.
0: Oke, itu konsepnya masih seperti puisi yang tahun pertama atau buku yang dengan sinopsisnya atau gimana tuh konsepnya?
1: Kalau yang di buku pertama itu puisi, Kak. Sedangkan buku yang terbaru ini esai, Kak. Kalau yang buku kedua ini, dia banyak membahas tema-tema literasi dan perbukuan yang ada di Indonesia. Nah, di dalamnya juga ada dua tulisan yang membahas soal kebun kata, yaitu komunitas sastra yang ada di Pulau Bangka. Jadi ada dua tulisan kalau tidak salah di buku ini. Kemudian yang lain-lain itu saya menuliskan soal perjalanan literasi yang saya alami di Pulau Jawa. Jadi ada komunitas yang ada di Jogja, kemudian yang ada di Jawa Timur seperti di Tulungagung, kemudian di Mojokerto. Nah, komunitas-komunitas ini kan komunitas akar rumput ya, jarang sekali tersentuh atau dikenal oleh pemerintah atau balai bahasa daerahnya. Saya mencoba menuliskan itu karena saya berpikir siapa lagi nih yang akan mengangkat komunitas-komunitas akar rumput ini ya, kalau bukan saya atau teman-teman saya begitu. Karena memang mereka ini sifatnya clandestine atau bergerak individu ya, individu, independen, atau ada juga yang berbasis kedai kopi. Nah, itu yang saya coba tuliskan di buku ini, Kak.
0: Oke, jadi pertama kali menulis tahun 2023. Tapi untuk kesukaan menulis ya, apalagi topik kita ini kan judulnya healing dengan menulis. Jadi kayak healing bagi Kak Jamie itu berarti ya menulis gitu ya.
1: Sebenarnya nggak bisa dikatakan healing juga ya.
0: Karena menulis juga mikir pakai otak juga kan ya. Iya kan, berpikir. Kadang-kadang ada rasa buntunya ya kan, Kak ya.
1: Ya betul, apalagi kan menulis itu kan melibatkan kerja-kerja intelektual yang tidak sederhana ya. Jadi mungkin yang bisa dikatakan healing lebih tepatnya itu menulis puisi ya. Atau bisa dikatakan bahwa menulis itu menjadi salah satu penjeda di antara kesibukan kita sehari-hari ya, bekerja. Karena saya juga ngantor ya, seperti Kak Rima dengan teman-teman yang lain juga. Nah, menulis menjadi jeda di situ. Ya mungkin setiap orang punya hobi ya, mungkin Kak Rima juga punya hobi, yang lain juga punya hobi. Nah, mungkin hobi-hobi orang ini berbeda-beda ya, waktu dia mengistirahatkan tubuh dan pikirannya ya. Mungkin ada yang dengan bermain bola, bermain game online. Nah, saya kebetulan karena dari awal itu diajarin menulis, jadi ya mengisi waktu luang setelah bekerja itu ya dengan menulis, begitu Kak?
0: Jadi sejak kapan menyukai dunia tulis-menulis nih? Apakah sejak zaman masih kelas 4 atau masih umur 4 tahun misalnya?
1: Kita gak tahu ya. Ketika masih di Bangka sebenarnya, ketika masih SMA. Karena kan waktu itu kan kita di ada film ya, Laskar Pelangi, itu kan berasal dari novel juga ya, novel.
0: Oh ya, Andrea Hirata.
1: Betul, karya Andrea Hirata. Novel dan film ini cukup memberikan inspirasi waktu itu, karena kan menanamkan pola pikir bahwa oh, si Andrea ini kan orang Belitung ya, orang satu provinsi dengan kita, sama-sama orang kepulauan. Dia bisa menulis bagus, laris, kemudian dipilmkan. Nah, itu menjadi titik awal saya untuk bisa nih saya menjadi seperti ini gitu, walaupun sejauh ini belum seperti ada data ya, masih mencoba menjadi seperti dia, semacam itu Kak.
0: Enggak, aku lihat sejauh ini udah jadi editor juga di sebuah percetakan ya, Kakak ya?
1: Iya betul, jadi editor di penerbit Jejak Pustaka. Saat ini saya ngantor di penerbit Jejak Pustaka dan beberapa kali juga menjadi editor di penerbit lain sebagai freelance atau di project-project lain ya, yang di luar penerbitan, misalnya kayak tulisan seni rupa, film dan lain. Nah, itu juga terlibat di tulisan yang demikian, Kak.
0: Oke, ini jadi Andrea Hirata jadi salah satu apa ya? Salah satu motivator Kakak jadi berarti untuk menulis. Kalau anak Belitung bisa, kenapa anak Bangka enggak bisa? Iya enggak, Kakak?
1: Betul, tapi kalau Belitung itu punya penulis Andrea Hirata, Pulau Bangka itu juga punya penulis-penulis keren gak yang banyak orang Bangka belum tahu.
0: Iya, aku yang juga.
1: Yang paling senior tuh ada Linda Kristanti, saat ini domisili di Jakarta. Kemudian yang terbaru sekarang ada Dia Anugrah ya, mungkin pernah dengar, dia di Malaka Project juga. Nah, jadi Bangka juga punya penulis-penulis keren. Kemudian ada Sunli Thomas Alexander, itu dari Belinyu, sekarang lagi domisili di Jogja juga, jadi kami cukup sering bertemu.
0: Iya, karena kalian juga punya komunitas ya kan, komunitas untuk menulis di situ, juga bergabung dalam komunitas kan?
1: Betul. Nah, ketika di Jogja saya bergabung dengan komunitas Jejak Imaji ya namanya, dari 2016 tadi. Kemudian ketika lulus 2020 sempat pulang ke Bangka, ke kota Pangkal Pinang selama 4 atau 5 bulan. Nah, di sana bersama teman-teman saya yang ada di kota Pangkal Pinang dan sekitarnya, kami membentuk komunitas sastra Kebun Kata, sampai sekarang masih aktif ya, walaupun tidak aktif dulu, tapi masih ada denyutnya. Nah, Kebun Kata ini dilanjutkan oleh teman-teman yang ada di Pangkal Pinang, Sungai Liat, dan lain-lain. Terakhir kemarin kalau tidak salah, terlibat di kegiatan Sungai Liat Book Party, kalau tidak salah ya namanya itu. Kebun Kata juga ikut terlibat meramaikan. Jadi teman-teman yang ada di Pangkal Pinang itu berangkat ke Sungai Liat untuk berkegiatan bersama di Sungai Liat, gitu kan.
0: Oke, jadi untuk pertama kali bikin komunitas ya pasti ada jejak Imaji Kebun Kata yang masih terkoordinir sampai sekarang di Pangkal Pinang ataupun di Sungai Liat ya kakak ya. Aduh, banyak banget yang mau kita bincang-bincang sama Kak Jemmy. Tapi sebelum kita ngelanjutin lagi obrolan kita ya Kak Jemmy, kita kasih satu lagu lagi, satu lagu dulu. Nanti kita lanjutin lagi obrolannya, tapi jangan dimatiin dulu backphone-nya dari Jogja ya Kak Jemmy ya.
1: Oke,
0: ya. Oke, teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu, kan aku bakal balik lagi bersama Kak Jemmy Batin Tikal. Kita bakal ngebahas healing menjadi apa ya, healing itu bisa menjadi hobi juga untuk kita ya, bukan cuma jalan-jalan tapi hobi menulis juga, healing dengan menulis seperti Kak Jemmy. Apakah kalian tertarik? Jangan kemana-mana, nanti kita bakal tanya-tanya lagi. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Halo teman Pro2, ngaku deh, siapa yang galeri HP atau code-nya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Paling cuma menuhin memori doang. Nah, tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan sekarang cuaca gampang banget ekstrim. Tiba-tiba panas atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simpel. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro2, save your storage, save the earth.
2: Pro2, Surya.
3: Alright, tuh Pro2 jumpa lagi di 105,5 FM. Pro2 teman terbaik kamu, jaga malam, info buku. Oke, balik lagi ya, kita di info buku. Kalau sekarang ya, menulis bukan lagi sekedar hobi atau sarana ngasah kreativitas. Kalau zaman dulu juga kayaknya bukan cuman sekedar hobi atau kreativitas ya. Sekarang menulis sudah berkembang menjadi sebuah keterampilan. Jadi untuk menulis tuh harus ada keterampilannya teman Pro2. Semakin diasah, semakin bagus tulisannya orang. Selain itu juga bukan cuma untuk membantu seseorang mengekspresikan diri, menjaga kesehatan mental ya, tapi juga mampu menghasilkan karya yang dinilai bahkan bisa membuang peluang ekonomi. Dari menulis buku, artikel, puisi, konten, atau apapun ya, dalam dunia digital sekarang yang makin maju, banyak orang yang menjadikan tulisan sebagai sumber penghasilan sekaligus ruang untuk berbagi inspirasi. Nah, bagaimana menulis bisa menjadi sarana healing sekaligus membuka peluang bagi masa depan? Ini kita bakal bahas sama Kakak Jemmy. Batin Tikal, Kak Jemmy.
4: Halo, Kak.
3: Masih di situ?
4: Masih dong.
3: Masih ya. Masih semangat ya.
4: Ya, masih dong.
3: Oh, masih. Baru jam berapa nih? Baru jam 9.22. Belum tidur kan ya, Kak ya?
4: Belum.
3: Oke, tadi kita ngebahas healing dengan menulis ya. Healing itu dengan menulis memang kadang-kadang bisa menghasilkan cuan ya, enggak, Kak? Benar enggak, Kak?
4: Betul. Biasanya kalau kita di menerbitkan buku itu kan ada royalti ya. Saya bisa mendapatkan uang tambahan lah ya dari sana, di luar gaji kita.
3: Iya, itu.
4: Beberapa temanku yang dia biasanya nulis artikel gitu untuk media-media tertentu sehingga mendapatkan bayaran dari sana. Dan bisa juga itu untuk mengisi luang tadi dengan produktif. Ya, syukur-syukur dapat uang ya dari sana, walaupun tidak seberapa ya, bisa tambah-tambahkan untuk jajan ya, Kak.
3: Tapi itu hitungan side hustle kita ya, enggak, Kak ya, di sisi kita. Betul, jadi gaji kita yang utama ini untuk side hustle kita gini, dari menulis. Jangan salah, sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi menulis nih, Kak, yang bisa menghasilkan cuan juga. Aplikasi-aplikasi menulis, kalau misalnya sekarang mau ke editor kan mungkin kita pikir dulu harus revisi lagi, ya enggak, Kak? Ini kan sekarang banyak aplikasi-aplikasi menulis yang bisa menghasilkan cuan juga, ya kan, Kak?
4: Betul Kak, jadi sekarang itu bahkan ada aplikasi yang khusus menjaring tulisan, terutama prosa ya, untuk novel. Nah nanti tulisan yang bagus di sana akan dipilih oleh PH film, kemudian nanti diterbitkan di alih wahana menjadi film begitu Kak.
3: Iya.
4: Betul, jadi sekarang tuh memang untuk penulis itu dengan kehadiran teknologi itu membuka peluang penulis untuk merambah wilayah-wilayah baru yang berkaitan dengan penulis, misalnya kayak dijadikan lagu, kemudian dijadikan film, semacam itu Kak.
3: Kita ambil contohnya ya Kak ya, kayak yang terkenal ini si penulisnya KKN Desa Penari ya. Ini kan viral di X gitu ya. Nah kemudian pas dia viral di X itu banyak yang baca, kemudian dilirik sama PH-nya kan, production house, kemudian filmnya dijadikan tulisannya dijadikan film, bahkan dijadikan buku. Nah ya kan, nah itulah penulis sekarang bukan kayak dulu lagi, di mana-mana sekarang karena teknologinya udah berkembang jadi bisa merambah kemana-mana juga hasilnya kan ya Kak.
4: Betul, bahkan banyak juga karya-karya terutama puisi ya, ya puisi yang sering dijadikan lagu, misalnya kayak kalau pernah dengar band Bara Suara begitu yang lagu
3: Terbuang Dalam Waktu itu dari tulisan juga kah?
4: Betul, dari tulisan orang tua si vokalisnya, ini Iga, kan nama vokalisnya kan Iga Masardi, tua itu adalah Yudhistira A.N. Masardi. Nah, orang tuanya adalah penulis puisi, penyair terkenal ya, senior. Nah, otomatis kan ada pengaruh dari orang tua ya, bagaimana liriknya yang sangat bagus dan mengena, sehingga lagunya viral. Bukan hanya viral ya, akhirnya mengandung konten yang bagus gitu ya, tentang bagaimana hubungan di keluarga. Nah, akhirnya kemampuan menulis ini kan tidak hanya diterapkan, diaplikasikan di buku ya, tapi bisa juga di jadi lagu, kemudian menjadi film-film yang berkualitas. Bahkan sekarang kan banyak sekali iklan-iklan yang dia bekerja sama dengan penulis, karena kan biasanya penulis itu punya ide-ide yang di luar anu ya, yang bikin unik begitu ya, sehingga muncul slogan-slogan keren dari sebuah iklan gitu Kak.
3: Benar-benar, kalau iklan-iklan itu harus ada script writer-nya juga biar menjual gitu produk, satu produknya biar ada logo, kayak bukan logo sih, kayak apa sih, slogannya, ya enggak Kak?
4: Betul Kak, nah itu perlu penulis juga tuh, bahkan itu menjadi profesi yang cukup menjanjikan di tahun 90-an, bahkan sampai hari ini, walaupun mediumnya sudah berganti ya. Ada juga, kalau sekarang kan biasanya untuk melayani penulisan caption, surat, dan lain-lain, itu banyak orang yang kemampuan menulisnya kurang, sehingga membutuhkan jasa-jasa copywriting yang semacam tadi Kak.
3: Nah kemudian Kak Jemi, untuk tema kita kan healing dengan menulis ya, karena istilah healing yang tadi kita bahas kadang-kadang identik dengan liburan atau cari suasana baru. Tapi menurut Kak Jemi, bagaimana sebenarnya makna healing yang sesungguhnya, dan mengapa menulis bisa menjadi salah satu cara untuk mencapai itu?
4: Oke, healing lagi-lagi setiap orang berbeda ya. Ada yang dia senangnya ke alam, kemudian ada healingnya yang berkaitan dengan gerak fisik, misalnya olahraga, ada yang healingnya dengan nonton konser. Setiap orang pasti punya healing yang berbeda-beda ya. Kak Rima pasti punya healing yang berbeda, saya berbeda. Nah, kalau saya pribadi sih lebih senang mendengarkan lagu atau aktivitas ke alam ya. Nah, kalau dikaitkan dengan menulis, ini lagi-lagi pengalaman pribadi ya. Ketika saya ke alam atau ke suatu daerah yang baru, biasanya sering memantik ide-ide baru, karena itu kan membuat pikiran kita menjadi lebih segar begitu ya, karena kita bisa melihat yang lain. Nah mungkin healing yang dikaitkan dengan menulis bisa yang semacam itu Kak, contohnya. Karena kan ketika kita, apalagi nih misalnya kalau kita ke daerah baru nih, atau ke pantai lah, misalnya di salah satu pantai di Bangka, kita kalau bisa ya tidak hanya foto-foto di sana, tapi juga menuliskan pesan kita. Ya mungkin awal-awalnya bisa jadi tulisan diary begitu ya, tulisan sehari-hari yang ringan. Nah itu kan bisa menjadi stress release juga ya. Nah itu kan bisa masuk dalam kategori healing. Nah mungkin lama-kelamaan ketika kemampuan menulisnya terasa, tulisan diary tadi kan bisa dibukukan, bisa menjadi semacam persyaratan perjalanan, tentang pantai-pantai yang menarik di Bangka mungkin, yang semacam itu ya, Kak.
3: Oke, jadi saat Kakak menjelajahi, melihat danau, sungai, atau mendaki gitu ya, Kak Jamie pernah nggak berada di titik-titik sulit dalam kehidupan? Pasti pernah, setiap orang pasti juga pernah ya, kayak mungkin Kak Jamie mengalami kesedihan, kehilangan, atau tekanan yang kemudian menulis menjadi tempat untuk menenangkan diri. Nah, kira-kira pengalaman apa yang pernah Kakak alami sehingga pada saat kita menulis sebuah puisi ataupun sebuah buku ya, untuk cerita gitu ya, itu kan pasti kadang-kadang dari based on true story dari cerita kita sendiri ya, Kak ya. Kayak Kak misalnya menulis cerita puisi cinta yang patah hati misalnya, Kakak lagi patah hati, pernah kan Kak mengalami hal itu, boleh jadi ceritain gak?
4: Betul Kak. Nah, setiap orang ya pasti kayaknya ya, orang yang lumrah ya pasti mengalami patah hati dan cinta ya.
3: Dan patah juga, hatinya kayaknya patah banget nih Kakak ya.
4: Ya semacam itulah. Itu kan bisa menjadi pemantik ya, perasaan-perasaan yang demikian bisa memantik kita menjadi ide menulis nih. Walaupun tulisannya nggak harus jadi yang tentang patah hati ya, bisa jadi perasaan patah itu memantik perasaan yang lain nih gitu. Nah itu bisa dijadikan puisi. Atau mungkin yang terakhir ya, ketika patah hati terakhir saya itu ya karena kehilangan kucing kesayangan saya ya. Sampai sekarang dia belum pulang gitu, belum ditemukan. Nah dari kehilangan kucing itu saya membuat sebuah puisi, puisi kecil ya, kayak semacam tribut lah untuk kucing ini. Kan kucing ini mirip dengan sahabat kita juga ya, dia menemani keseharian kita bertahun-tahun. Nah karena kehilangan dia ya saya jadikan sebuah puisi gitu. Ya kalau untuk tema-tema asmara ya itu pasti ya, tapi lagi-lagi bentuknya tidak selalu gamblang tentang patah hati misalnya atau jatuh cinta. Perasaan-perasaan tersebut yang menjadi pemantik bisa untuk menuliskan yang lain begitu kan.
3: Oke, tapi tetap perasaan itu yang membuat kita untuk menuliskan sebuah rangkaian kata-kata yang puitis gitu ya. Karena seorang penulis ini kan kadang-kadang berkreasi dengan perasaannya kayak ya. Kayak Kak Jamie yang kehilangan kucing gitu ya. Apalagi kucingnya udah bertahun-tahun. Karena kucing itu ibarat kalau orang pencinta kucing ya, nganggap kucing itu juga sebagai teman hidupnya dia. Walaupun dia gak bisa cuma ngomong ngeong-ngeong aja, dia kayak, itu teman aku, kita cerita curhat segala macamnya. Kayak, boleh dong Kak dibacain satu puisinya Kak tentang puisi kehilangan kucingnya, boleh gak?
4: Oke, saya buka dulu ya Kak.
3: Oke.
4: Puisi kehilangan kucingnya.
3: Judulnya apa? Judulnya apa?
4: Judulnya, ya ini saya cek dulu ya Kak, karena... Okay.
3: Ini mendadak nih, mendadak kita minta dia perform mendadak.
4: Ini perlu apa? Karena saya sudah saya muat di mana? Di website yang saya punya itu untuk latihan menulis. Nah, itu saya unggah di sana puisi tentang kucingnya. Ah, ini udah nemu nih tulisannya, Kak. Judulnya Tentang Kucingku. Ini ditulis 15 April 2024, berarti 2 tahun yang lalu.
3: Ya. Oke.
4: Betul. Saya bacakan ya, Kak. Tentang kucingku. Dia takut suara gemuruh hujan. Apakah dia akan tenang meringkuk di puisi Sapardi? Dia gugup mendengar suara letusan petasan. Mungkinkah dia akan tertidur pulas di buku puisi melihat api bekerja? Jika terjadi dua hal tadi, dia akan masuk ke kamarku mencari perlindungan. Puisi ini mungkinkah? 2024. Itu Kak puisi tentang kucingnya.
3: Aduh, terharu banget. Dia takut sama petir ceritanya si kucingnya.
4: Betul,
3: ini.
4: Betul.
3: Kucingnya cewek apa cowok?
4: Kucingnya cewek Kak.
3: Cewek. Aduh, kalau dia hilang sih susah ya. Kalau cewek biasanya jarang hilang sih.
4: Betul. Nah, mau dibacakan puisi tentang patah hati enggak ini Kak?
3: Nah, ada ini ada. Nih. Oh, boleh, silakan dulu.
4: Nah ini puisinya ditulis 25 November 2023, berarti 3 tahun yang lalu. Nah ini merupakan adaptasi dari cerita pendek karya penulis Jepang ya Kak, Haruki Murakami, dari cerpennya dia yang berjudul Drive My Car. Ini saya tulis jadi puisi ya. Judulnya Suara dari Masa Lampau untuk Mengenang Oto Kafuku. Di lika-liku jalanan sepanjang laut Setauchi yang sepi, aku mendengar suaramu sesaat jeda. Kugumamkan dialog berulang, lakon yang akan dipentaskan dalam rupa bahasa dan bunyian. Selepas kata-kata gelap dari mimpimu bingkas, setelah adegan rahasia itu menganga, apakah cinta tetap sama? Aku hanya mengerti satu hal, Otto. Di Hiroshima yang dulu pernah rata, aku bukanlah satu-satunya yang merasa sepi dan kehilangan. Ini puisi kedua perlu dibacakan nggak, Kak?
3: Udah cukup. Udah, terima kasih, Kakak.
4: Oke, udah cukup ya.
3: Ini banyak banget kayaknya puisinya. Boleh di-spill dong vlognya, website-nya.
4: Website-nya saya masih menulis di website pribadi, yaitu Typewriter. Kemudian teman-teman bisa juga membaca tulisan saya di ketik-ketik.com. Barusan juga tayang tentang krisis air di Bangka Belitung ya, Kak.
3: Oh iya. Oh, baru ditulis bulan
4: Betul,
3: ini.
4: Betul, lagi tulisan Kak, lagi banyak di-share nih di Instagram tulisan tentang krisis air di Bangka Belitung.
3: Oh iya sih, itu juga kita juga menang. Ada ikut perlombaan tentang krisis air di Bangka Belitung sendiri sih, akibat dari penambangan ilegal. Nah, itu boleh diceritain gimana bisa dapat inspirasinya, Kak?
4: Oke, nah jadi tulisan itu kan berjudul, ini esai ya, Kak?
3: Iya.
4: Diancam air ke Bangka Belitung dalam butir. Awal mula kepantik tulisan esai itu karena ada teman saya yang berdomisili di Pangkal Pinang, Pandu S. Bimantara. Dia cerita bahwa sekarang itu dia merasa ikan yang dimakan di Pulau Bangka itu gak enak lagi. Nah, dia curiga atau menduga-duga bahwa penyebab ikan gak enak itu karena air kita yang sudah tercemar kan, karena pertambangan, kemudian lahan sawit, sehingga berpengaruh kepada kadar pH asam yang tinggi kan di air kita. Nah, dari curhatan teman saya yang ada tinggal di Pangkal Pinang tersebut, cek kepikiran nih di masa lalu ketika saya SMP-SMA, di desa kami yang ada di Bangka Selatan itu juga mulai kesulitan air tuh setiap musim kemarau. Padahal ketika saya masih sekolah dasar itu, ya kita air gak sulit gitu. Ketika musim kemarau ya kita air di sumur kita atau di orang Bangka bilang perigi ya, masih normal, tidak keruh, masih bisa disedot oleh mesin air begitu. Nah, namun ketika memasuki SMP-SMA, air itu sudah mulai keruh setiap musim kemarau, kemudian semakin dalam sehingga mesin air itu tidak bisa lagi menyedot airnya. Nah, karena memang desa saya itu dikelilingin oleh pertambangan timah ya, baik yang dari masyarakat maupun dari perusahaan ya. Nah, itu pasti ada penyebabnya ya, karena ketika adanya pertambangan timah itu artinya kan banyak hutan-hutan, pohon-pohon yang ditebang sehingga tanah itu menjadi kritis kan. Dia tidak ada

0: namanya dibagikan sama orang. Tapi memang benar sih Kak, kalau untuk pertambangan ke sini, karena Kakak udah lama pun enggak pulang ke Bangka kali ya. Terakhir kapan sih pulang ke Bangka?
1: Terakhir pulang itu 2021 April. Habis itu saya ke Jogja Kak, di bulan April 2021 itu.
0: Oh ya, betah banget di sana, enggak mau balik lagi ya. Saking jatuh cintanya dengan kota pelajar ini ya Kak ya. Nanti balik ke situ langsung lihat kondisinya. Mungkin agak sedikit lumayan ya, kalau kita ngebahas ini tentang tambang ilegal nih, lumayan ngeri-ngeri sedap ya Kak ya. Lagi nih, bener-bener kalau puisinya nanti linknya share aja nanti ya Kak. Siapa tahu aku mau minat baca nanti ya, baca esai-esai dan puisinya Kakak. Ini ada teman Pro 2 yang bergabung sama kita, sudah bertanya-tanya juga, ada yang nanya-nanya nih ya, mau gak dijawab Kak?
1: Oh oke, okay. Seru banget nih, ada diskusi di antara kita ini.
0: Iya nih, ada yang nanya nih dari teman-teman Pro 2, dari Kakak Manda katanya. Kakak mau nanya sama Kak Jamie, pernah gak berada di momen menulis karya tema sedih, tapi sebenarnya udah bahagia di kondisi masa itu? Ceritain dong. Oh yang kucing tadi ya, gimana okay, gimana biar feel sedihnya tetap dapet? Gimana biar feel-nya tetap dapat, diceritain dong. Oke, dari Manda di Sungai Liat. Oke, ada satu lagi nih, satu lagi. Sabar dulu. Satu lagi dari Kakak Shiva. Katanya, apakah healing melalui menulis hanya cocok bagi mereka yang punya bakat menulis, atau semua orang bisa melakukannya termasuk mereka yang tidak percaya diri dengan kemampuan menulis? Oke, silakan dijawab Kak Jamie.
1: Oke, pertama dari Manda tadi ya, yes. Apakah masih bisa menulis tentang sedih padahal kondisinya sudah tidak sedih lagi? Nah, pada dasarnya saya ya menulis memang dalam kondisi demikian. Karena kan kalau menurut penulis senior ada namanya Sapardi Djoko Damono sudah meninggal ya. Jadi Sapardi ini menyarankan ketika kita mau menulis itu kita tuh harus berjarak dari keadaan yang sedang kita alami. Misalnya kalau kita sedang sedih ya jangan menulis saat itu, karena pasti tulisannya akan lebay jadinya. Begitu juga kalau sedang marah gitu, kita jangan menulis saat itu, karena pasti tulisannya nanti akan berisi maki-makian. Nah itu nasihat dari Sapardi ya, penulis senior yang sudah almarhum gitu. Siapa yang tidak kenal Sapardi ya. Nah itu juga yang saya lakukan gitu. Jadi istilahnya kan ada jeda di sana. Nah jeda itu bisa kita lakukan sebagai sarana untuk kontemplasi atau permenungan. Nah kita akan coba mengingat masa-masa ketika kita sedih nih misalnya, atau masa-masa ketika kita bahagia. Nah kita menuliskannya dalam keadaan ketika tidak sedih atau tidak bahagia. Ya kalau saran dari Sapardi ya, kita menulis dalam kondisi psikologis yang normal gitu, tidak sedih dan tidak bahagia, dalam keadaan yang netral. Nah kalau kita menulis dalam keadaan psikologis yang netral, tulisan kita biasanya akan cukup berimbang begitu, antara emosional dan intelektual kita. Nah itu akan berimbang tulisannya, harusnya semacam itu. Karena kalau kita menulis pada saat kondisi yang kita alami, nah itu tulisannya biasanya akan tidak berimbang, karena lebih banyak tercemar oleh perasaan-perasaan yang sedang kita alami tersebut. Nah itu ya untuk Manda ya, sarannya ya menulis dikasih jeda gitu. Kalau hari ini sedih ya mungkin 2-3 bulan lagi baru menulis gitu. Nah itu biasanya akan cukup netral. Begitu ya Kak Rima ya.
0: Oke, ini seperti kemudian kita ya ngambil keputusan ya Kak ya. Kayak saat keputusan kita harus jangan dalam kondisi marah, saat kita ngambil keputusan jangan juga dalam kondisi sedih juga. Jadi biar bisa melihat dengan bijak masalahnya ya. Hampir seperti itu ya dalam menulis juga ya Kak ya.
1: Betul Kak Rima. Oke. Nah kemudian pertanyaan kedua ya Kak, dari ya, Siva dari tadi Siva. Ya Oke, pertanyaan apa ya tadi ya Kak dari Siva?
0: Siva katanya apakah healing melalui menulis hanya cocok bagi yang mereka punya bakat menulis, atau semua orang bisa melakukannya termasuk orang yang tidak percaya diri dengan kemampuan menulisnya?
1: Oke, untuk Siva ya, sebenarnya menulis itu tidak harus para penulis ya. Artinya kita bisa menulis, menjadikan menulis itu sebagai sarana penyembuhan ya. Seperti yang sempat disinggung di awal tadi, kalau untuk pemula itu bisa dimulai dengan seperti kita menulis diary. Nah mungkin kalau sekarang ya nggak zaman lagi diary ya. Sekarang zamannya HP ya, pasti orang menulis di HP. Bisa via notes dulu kan, setiap HP kan punya notes ya, yeah, punya catatan yeah, yeah, untuk aplikasi caratannya. Bisa menulis di sana dulu. Dan itu bisa dilakukan oleh siapapun, oleh pekerja kantor, oleh buruh, oleh pemancing, oleh pemain bola. Ya tuliskan aja tulisan yang berkaitan dengan interest masing-masing ya. Misalnya kalau Siva

0: Nih suka masak-masak, ya tulis aja nih dulu misalnya resep makanan yang sedang dibikin oleh Siva, kemudian orang-orang yang suka sepak bola dia bisa menceritakan tim kesukaannya misalnya, atau bagaimana pertandingan yang sedang dia jalani atau telah dia jalani. Nah, bisa mulai menulis dari tulisan-tulisan ringan dulu ya, yang kurang lebih formatnya kayak diary begitu ya. Nah, itu bisa digunakan untuk menulis dulu, dan itu tidak perlu menjadi penulis mapan atau senior ya. Setiap orang berhak atau punya kesempatan demikian. Nah, bisa jadi tulisan-tulisan ringan itu melatih kemampuan kita dalam menulis, sehingga lama-kelamaan tulisan kita makin bagus, makin kokoh, dan jumlahnya makin banyak. Nah, ketika nanti tulisannya sudah makin bagus, makin layak, makin banyak, nah itu kan bisa dibukukan dan dijadikan buku. Nah, itu bisa menjadi reward untuk kita ya. Lagi-lagi bisa menjadi sumber healing ya. Karena kita bangga nih ketika tulisan yang kita tuliskan berbulan-bulan, bertahun-tahun, kemudian dikumpulkan, diterbitkan jadi buku. Begitu ya, Siva ya. Siva semangat menulis diary ya, bisa lewat HP.
1: Semangat Siva dan juga Kakak Manda di sini lihat, semoga terjawabkan ya. Aduh, suaranya Kakak adem banget sih. Sampai meleleh ya, bener-bener penulis penulis puisi emang begini kata-katanya teman berdua ya. Dia bisa menenangkan. Ini kayaknya bener-bener good listener sih, pendengar yang bagus kayaknya. Kalau mau spill-spill wajah ya, kalau mau spill-spill isi puisi ataupun tulisannya, langsung aja nanti lihat tulis Instagram. Aja Instagramnya di mana kak?
0: Instagramnya @jemmybatintikal ya, sesuai nama itu mudah ditemukan ya. Silakan nanti kita bisa sharing-sharing soal menulis di sana.
1: Oke. Kemudian kita lanjut lagi ya, ini menulis sebagai healing ya. Gimana cara nulis yang baik untuk healing? Apakah tadi sudah dibahas ya. Itu yang ada yang nanya lagi kakak, untuk dari kakak ini, kakak Reisha, apakah menulis apa yang sedang kita rasakan tanpa memikirkan bentuknya itu cara yang menulis yang baik katanya?
0: Oke, cara menulis itu banyak caranya ya. Salah satu yang disebutkan oleh Reisha ya, kalau tidak salah namanya ya.
1: Iya, ini Reisha.
0: Oh iya Reisha. Itu kalau saran dariku ya, diabaikan dulu. Seringnya kalau kita sebagai pemula hendak menulis, kan kita kebayang-bayang nih teori A, teori B, teori C, teknik A, teknik B, teknik C. Nah, sarannya itu diabaikan dulu. Kita menulis dulu apa yang ingin kita tulis dari awal sampai akhir itu selesai. Judul sudah punya, kemudian biodata sudah punya. Nah, nanti kita melakukan proses penyuntingan atau editing itu di akhir. Nah, seringnya penulis pemula itu mereka itu ngedit sambil nulis. Misalnya anggaplah mereka pengen menulis 5 halaman. Baru 2 halaman sambil ngedit. Nah, itu biasanya buyar, itu kemana-mana kan, karena tidak fokus. Nah, kalau pengen menulis 5 halaman, tulislah dulu sampai selesai 5 halaman. Ketika sudah jadi, itu baru kita edit proses penyuntingan. Karena kalau menulis sambil ngedit ya tadi melebar kemana-mana. Dan itu saran dari berbagai penulis-penulis senior yang sudah ada sebelumnya ya, kita menulis dulu sampai selesai, kemudian baru ngedit. Karena kalau digabung nanti campur-campur jadinya tidak baik begitu. Karena biasanya penulis-penulis yang sudah mapan, sudah senior, mereka pasti menulis dulu, kemudian ngeditnya beberapa waktu kemudian. Nah, itu ada pengendapan tuh istilahnya. Kita menulis nih hari ini. Nah, kita kalau bisa ya jangan ngedit hari ini. Mungkin diedit seminggu lagi, 3 hari lagi. Harus diberikan pengendapan. Kan kalau kita nulis kadang-kadang kan kita banyak hal-hal yang terlewat ya. Nah, kalau sudah kita endapkan 3 hari atau seminggu, nah kita kan baru keinget, oh iya kemarin lupa nih gitu. Kumasukkan yang ini, nanti dimasukkan, ditambahkan. Oh ini kayaknya sudah melenceng nih, baru dipotong atau dipangkas. Begitu ya Reza ya, jangan sambil ngedit. Jadi selesaikan dulu, baru diedit kemudian.
1: Oke, jadi kalau mau jangan langsung nulis, langsung ngedit. Itu jadi bikin mumet juga sih, iya benar. Makanya kadang-kadang kita perlu editor juga ya kak ya. Kalau karena editor yang tahu, oh ini harus diperbaiki, ini harus diubah gitu biar tulisannya rapi gitu ya dan terstruktur. Kadang-kadang kalau menulis, apalagi misalnya udah lama nggak nulis, kadang-kadang tiba-tiba menulis tiba-tiba alurnya kadang-kadang nggak jelas gitu ya, alurnya kesini kesitu. Jadi memang butuh latihan ya kak ya, latihan yang sering ya.
0: Betul kak.
1: Oke, dalam proses healing nggak, mana yang lebih penting, menghasilkan tulisan yang bagus atau menuliskan perasaan dengan jujur?
0: Nah, ini kita berbicara pemula dulu ya.
1: Oke. Okay.
0: Tuliskan dulu perasaan kita secara jujur apa adanya. Kalau pengen marah-marah ya marah-marah aja di tulisannya gitu. Kalau pengen ngelucu di tulisannya ya ngelucu aja. Pengen bersedih, bersedih aja gitu. Bagus dan tidak itu kan nanti kan ada pada perkara waktu ya. Atau orang lain mungkin menyebutnya sebagai konsistensi ya. Kan tidak mungkin ya orang baru menulis sekali atau dua kali atau tiga kali langsung bagus kan. Tidak ada orang yang menulis awal-awal langsung bagus. Pasti mereka menulis bertahun-tahun, berbulan-bulan, berkali-kali gagal, berkali-kali menghasilkan tulisan jelek. Makanya bagus dan tidak itu kan adalah akumulasi dari konsisten latihan menulis tadi ya. Kalau awal-awal ya jujur aja kita menuliskan perasaan yang ingin kita tuliskan, begitu ya Kak?
1: Oke, okay. Jadi masih worth it lah kalau untuk pemula. Kalau untuk yang pertengahan nih, middle. Kalau udah bisa nulis nih, dia udah bisa nulis. Jadi tulisan mana yang apakah dia harus nulis tulisan bagus atau dengan perasaan dia yang dengan jujur atau bagaimana?
0: Kalau saran saya sih tetap kembali ke yang pertama ya, nulis jujur dulu nih apa adanya. Jadi isi pikiran dan perasaannya itu ditumpahkan dulu. Ya analoginya kayak kita punya berbagai buah-buahan nih, kita tumpahkan dulu di meja. Nanti kan akan kita tata nih. Kita bisa menata itu, misalnya buah-buahan yang berwarna kuning nih, kita kelompokkan warna kuning semua, yang merah kita kelompokkan buah merah semua, atau yang hijau kita kelompokkan yang hijau semua. Itu kan misalnya berdasarkan warna nih. Kemudian kita bisa juga mengelompokkan berdasarkan kandungan gizi. Oh ternyata pisang dan terong misalnya sama nih gizinya ya, kita kelompokkan walaupun warnanya tidak sama gitu. Atau kita bisa mengelompokkan dari jenis tanamannya, misalnya tanaman yang merambat atau berkayu atau jenis jenis kayak rumput-rumputan, herba. Nah, kurang lebih gambaran atau analoginya semacam itu. Kita menulis saja dulu dengan jujur, nanti proses penataan itu biasanya disebut sebagai proses editing tadi ya. Mm-hmm. Kita baru mengeditkan, mengelompokkan, mengidentifikasi itu di kemudian hari. Yang pertama itu tulis dulu dengan apa adanya. Ya saya biasanya juga melakukan yang semacam itu loh. Ketika misalnya pengen nulis puisi patah hati, ya itu ditumpahkan aja tuh patah hatinya. Beberapa waktu kemudian tuh baru diedit. Oh kayaknya ini terlalu lebay deh gitu. Bagian ini ya terlalu lebay sehingga dipangkas atau diganti kalimatnya. Kemudian oh kayaknya bagian ini terlalu gamblang gitu. Nanti dibikin metaforanya agar tidak gamblang. Oh kayaknya bagian ini terlalu cengeng ya, kita ganti diksinya, kita ganti prasanya sehingga cengengnya itu berkurang ya, kadar cengengnya. Kurang lebih semacam itu sih Kak Rima.
1: Jadi memang gak apa-apa jujur dulu, tapi setelah reda emosinya ditahan dulu, jangan dihamburkan dulu kemana ke media sosial misalnya. Ditahan dulu kalau memang mau jadi penulis yang bagus gitu ya. Kemudian baru deh ditata, diedit, disunting gitu ya Kak ya. Nah, ini biasanya apa kesalahan yang sering dilakukan seseorang ketika mencoba healing, termasuk melalui menulis, yang sering banget dilakukan seorang?
0: Pertama yaitu tadi ya, mereka biasanya sering menulis itu campur aduk, kemudian ketika healing itu tuh mereka seringnya tidak fokus ya. Misalnya anggaplah lagi menghibur diri nih, lagi patah hati, kemudian ke pantai kan. Nah ketika ke pantai itu dia buru-buru pengen merilis perasaan patah hatinya tadi ya, dengan caption galau-galau lah, dengan macam-macam lah. Ya boleh sih begitu, cuma saran dariku sih bikin kerangka dulu tuh. Misalnya anggaplah lagi patah hati nih ke pantai, kemudian ingin rilis perasaan patah hatinya. Ditulis dulu kerangkanya, oke aku pengen nulis patah hati, nama pacarku ini, kronologi masalahnya ini. Nah itu ditulis kerangkanya dulu. Kemudian ketika sampai di rumah atau beberapa waktu kemudian setelah proses kontemplasi, barulah kerangka tadi dikembangkan nih. Misalnya oke, kalau kita menuliskan nama orang secara langsung, itu biasanya akan masuk ranah ketersinggungan ya. Atau nanti kalau sekarang kan ada UU ITE ya, nanti bisa dilaporkan. Nama pacarnya Pandu nih, misalnya kita bisa ganti namanya jadi Joni gitu. Ada menggunakan nama samaran. Kan biasanya di televisi kan juga begitu ya, ada nama samaran tokoh yang di sana. Nah, bisa semacam itu dulu sih Kak. Jadi kayak ditampung dulu idenya, kemudian dikembangkan kerangkanya. Setelah melalui proses kontemplasi, barulah kita mengembangkan ide dan kerangka yang sudah kita buat tadi. Jadi kalau pengen healing, ya healing aja dulu gitu, lepaskan dulu rilisnya, fokusnya lihat alam, lihat lingkungan, melamun, menangis gitu. Nah, proses menulisnya ya setelah itu, setelah dari tadi gitu Kak.
1: Iya, hati-hati kalau melamun Kak, nanti kesambet. Melamun nanti kesambet ya. Apalagi sendiri ilingnya, yaduh bahaya.
0: Tapi jadi putri duyung ya.
1: Iya, nanti jadi bukan putri duyung, jadi dugong nanti. Ini kalau ada ini deh Kak, karena ini udah aduh gak berasa banget ya tuh ngobrol 52 menit, padahal dari jam 9 tadi lan satu cuma lagunya kita ya, tapi udah mau selesai juga nih. Kalau ada pendengar yang merasa lelah gitu ya Kak, kehilangan semangat atau mungkin sedang berusaha menyembuhkan luka hatinya, pesan apa yang Kak Jamie ingin sampaikan kepada mereka?
0: Oke, untuk teman-teman di luar sana ya, pendengar RRI Pro 29, kalau sedang patah hati, kayaknya patah hatinya itu berat banget. Ya patah hati kan bisa bermacam-macam ya.
1: Bisa karena
0: asmara, bisa karena hubungan keluarga, bisa karena macam-macam ya. Ya saran dariku ya, teman-teman jangan melakukan hal-hal konyol yang tidak perlu. Misalnya kayak tiba-tiba ngebut di jalan nih gara-gara patah hati. Itu kan bisa membahayakan diri sendiri, membahayakan pengguna jalan lain gitu ya. Pilihlah tempat-tempat atau cara-cara yang tidak merugikan orang lain. Ya misalnya kayak makan mie ayam, kemudian nonton film, kemudian nongkrong sama teman. Itu kan proses penyembuhan yang murah, kemudian tidak merugikan orang lain begitu kan. Nah, kita bisa melakukan hal-hal kayak gitu. Atau yang paling sederhana ya, kalau misal tipe yang mager nih, gak suka keluar rumah, ya bisa aja tuh baca buku, nonton film, menulis, lagi-lagi bisa dijadikan sebagai sarana rilis perasaan-perasaan yang rasanya berat banget atau membebani di dalam dada dan pikirannya begitu Kak.
1: Oke. Dan menurut Kak Jamie ini apa nih satu hal yang perlu diingat, bahwa menulis itu bukan tentang merangkai kata. Kadang-kadang menulis juga tentang menyembuhkan diri.
0: Ya betul, lagi-lagi kan orang sering salah kaprah atau menyederhanakan. Mungkin ini yang tepat ya. Menyederhanakan bahwa menulis itu hanya merangkai kata-kata. Sebenarnya menulis itu kan lebih dari sana. Menulis itu kan adalah proses menuangkan perasaan dan pikiran ke dalam tulisan. Nah, perasaan dan pikiran itu kan sesuatu yang abstrak kan. Kita tidak tahu pikiran orang bentuknya seperti apa. Kita tidak tahu bentuk perasaan orang seperti apa. Makanya menulis itu kan adalah keterampilan paling sulit dari berbahasa ya. Tingkat keterampilan berbahasa itu kan ada 4 ya. Pertama menyimak, kemudian mendengar, kemudian berbicara, kemudian menulis ya. Nah, menulis itu adalah tingkatan yang terakhir atau yang paling sulit. Makanya orang merasa kesulitan menulis karena memang yang mereka tuliskan kan sebenarnya hanya 2 hal kan, yaitu pikiran dan perasaan. 2 hal yang sangat abstrak. Sedangkan mereka harus mewujudkan itu menjadi tulisan yang nyata begitu, yang konkret kan, ada wujudnya berupa aksara gitu, berupa kata-kata. Nah, itu kan perlu keterampilan khusus. Keterampilan khusus itu bisa dilatih dengan pertama suka membaca dulu nih. Nah, itu pondasi paling dasar tuh. Tidak ada seorang penulis pun di muka bumi ini yang tidak suka membaca. Kalau mereka ngaku misalnya, okay, saya suka menulis, tapi tidak suka membaca, itu biasanya tidak benar ya, atau bohong, atau bisa kita lihat ya kualitas karyanya. Biasanya seorang penulis itu pasti adalah seorang pembaca yang tekun sekali. Nah, ketika dia rajin membaca, banyak membaca, artinya kan dia sedang menabung pengetahuan di sana. Pengetahuan itu kan macam-macam, bagaimana menyusun logika, bagaimana menyusun kata-kata, bagaimana menyusun alur, menyusun setting, menciptakan tokoh dan karakter. Nah, saat itulah ketika dia sudah mulai punya tabungan dari bacaan tadi, dia akan mulai ketika menulis, nanti dia ya tidak minus-minus banget gitu atau nol banget, karena dia sudah punya modal yang berasal dari tabungan bacaannya tadi. Nah, ketika dia menjadikan itu tulisan, itu tidak hanya kata-kata aja gitu, bukan hanya rangkaian kata-kata, tapi di sana mengandung logika, kemudian alur yang runut, tokoh yang masuk akal, karakter yang tepat, nah semacam itu sih Kak. Jadi memang menulis bukan hanya rangkaian kata-kata, dia memang membutuhkan seperangkat pengetahuan yang mumpuni gitu, yaitu yang dimulai dari sering membaca tadi, menabung pengetahuan, kemudian bisa juga dimulai dengan diskusi, bertukar pandangan dengan orang-orang, gitu kak.
1: Oke, jadi memang bukan sekedar merangkai kata, tapi memang harus punya kompetensi ibaratnya ya kak ya. Apalagi untuk menulis yang sudah dipublikasikan gitu ya, apalagi puisi-puisi yang sudah beredar ya pasti sudah disunting dulu, diedit dulu oleh editornya. Nah sebagai penutup nih kak Jamie, boleh ya, kak Jamie berikan satu kutipan atau kalimat yang menggambarkan kekuatan menulis dalam proses healing?
0: Oke, ada, saya ingin mengutip kalau tidak salah ya, nanti silakan dikoreksi. Ini pepatah kuno dari Afrika ya. Jadi yang berbunyi bahwa kalau kamu ingin pergi jauh, bukan begitu ya mulainya. Kalau kamu ingin pergi cepat, kamu berangkatlah sendirian. Kalau kamu ingin pergi jauh, kamu harus berangkat bersama-sama. Nah itu kan menekankan pentingnya kolektivitas ya. Nah dalam proses menulis, proses belajar itu kan juga membutuhkan orang-orang lain. Kita membutuhkan mentor, membutuhkan guru, membutuhkan penulis lain lewat buku yang sudah mereka hasilkan, lewat bacaan yang mereka hadirkan. Nah, si pepatah Afrika tadi kan menekankan pentingnya kolektivitas ya, atau bersamaan. Kalau ingin pergi jauh ya harus bersama-sama. Begitu juga nih dalam proses healing, proses menulis. Kita kan kalau pergi jauh sendirian kan seringnya ya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kan susah nih, tidak ada yang membantu.
1: Iya.
0: Sehingga kita membutuhkan orang lain, membutuhkan tim lah untuk proses healing dan menulis tadi. Karena seperti yang kita ketahui ya, di bawah langit ini tidak ada hal yang baru. Jadi yang kita tulis, yang kita hasilkan itu biasanya ada pengembangan-pengembangan dari pikiran-pikiran pendahulu-pendahulu kita, penulis-penulis kita, gitu kak.
1: Oke, jadi benar kutipan yang kayaknya ngena banget nih bagi kakak ya. Kalau ingin pergi cepat, pergi sendiri. Kalau ingin pergi jauh, perginya sama-sama. Karena pada dasarnya kita juga makhluk sosial yang juga membutuhkan manusia yang lainnya. Benar kak ya?
0: Betul kak.
1: Oke, terima kasih loh kak Jamie sudah meluangkan waktunya 1 jam berbincang-bincang bersama Rima di info buku. Dan oh ya, aku lupa nanya lagi nih, terakhir deh, buku favorit paling favorit yang sering berkali-kali dibaca Kak Jamie apa sih?
0: Kayaknya buku favorit yang paling sering saya baca ya, yang berkali-kali, itu ada Dongeng Si Kancil ya, karena itu kayaknya buku yang paling sering saya baca ya.
1: Dongeng Si Kancil ya.
0: Kalau kita menghitung kuantitas ya, itu yang paling sering saya baca kayaknya. Bahkan saya sekarang sedang mencari buku itu lagi. Kan itu buku yang saya baca ketika masih sekolah ya, masih kecil ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, sekarang sudah susah tuh mencari tulisan-tulisan yang semacam itu. Karena kan sekarang buku itu kan banyak hanya satu cerita. Misalnya kayak cerita si gajah aja. Sampai selesai gitu. Mm-hmm. Sedangkan kalau Dongeng Si Kancil kan kumpulan dari macam-macam pambel yang lain ya, hewan yang lain.
1: Iya.
0: Nah itu ketika cari-cari susah kan. Sedang
1: muncul
0: lagi karena nostalgia masa kecil kan.
1: Jadi setiap orang pasti punya bacaan favoritnya. Kalau Kak Jamie bapak bacaan favoritnya Si Kancil, karena pasti pada awalnya itu adalah pada zaman dahulu kala hiduplah kalau zaman dulu emang begitu ya template-nya ya, nulisan pada zaman dahulu kala hiduplah seekor kancil yang hobi mencuri timun ya, buatnya gitu ya. Oke Kak Jamie, terima kasih lo bincang-bincangnya, juga banyak banget yang bisa kita pelajari dari menulis ya. Buat kamu teman Prodway yang suka menulis, ingin mencoba menulis, tuangkan saja langsung dengan jujur. Kemudian kalau terlalu jujur, kamu ini dulu deh, kamu nanti dulu, kamu simpan dulu. Kemudian kalau kamu lihat lagi, aduh kayaknya terlalu lebay deh, jadi kamu bisa sunting sendiri. Kalau kamu butuh masukan, saran ya, boleh langsung DM ke IG-nya Kak Jamie. Boleh ya Kak Jamie ya?
0: Boleh Kak Rima, boleh banget. Okay. Senang banget tuh bisa bertukar pandangan dengan teman-teman di Bangka Belitung.
1: Iya, ada juga komunitasnya. Di Bangka Belitung juga ada komunitas buku bedah buku. Itu setiap hari apa ya? Perasaan di hutan lindung ya?
0: Betul. Nah itu ada juga kebun kata. Silakan teman-teman follow IG-nya untuk mengetahui kapan nih acara mereka mulai.
1: Oke, nanti kalau mau tahu bagaimana mereka saling berbagi buku, buku yang mereka bawa sendiri, karena mereka saling menyampaikan ide juga, bisa jadi sarana untuk public speaking juga ya kak ya.
0: Betul, untuk lagi-lagi bisa untuk healing juga kan, kita ketemu teman, bisa ngobrol-ngobrol, cerita-cerita.
1: Iya, berbagi pengalaman ya.
0: Benar, betul banget Kak Rima.
1: Oke, terima kasih Kakak Jamie sudah meluangkan waktunya. Sampai jumpa lagi.
0: Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Rima dan tim Pro RRI Pro 2 Sungailiat. Sampai ketemu lagi ya.
1: Oke, okay, selamat beristirahat ya Kakak ya, dan memulai kembali besok hari. Oke, okay, itu dia tim Pro 2 bincang-bincang kita bersama Kakak Jemmy dari Yogyakarta, aslinya asli Bangka tapi memang dia seorang editor juga, penulis buku puisi ya, juga penulis esai, dia lebih ke puisi dan esai tapi juga editor yang punya banyak pengalaman juga. Dan karena ini sudah pukul 10 lewat 2 menit, dari tadi kita ngoceh terus ya, jam 10 nanti aku bakal temani kamu kembali di program selanjutnya Cerita Penutup Harus. So, stay tune terus di Produk, teman terbaik kamu.

Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: again.
1: Halo teman Pro 2. Ngaku deh, siapa yang galeri HP atau code-nya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Ah, paling cuma menuhin memori doang. Nah, tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan sekarang cuaca gampang banget ekstrim, tiba-tiba panas atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simpel. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya, Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang, momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia. Dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.
3: It is what it is, they don't like who she's a whole different animal.

0: Dengar gak sih? Kayak ada yang lagi datang. Bukan Godzilla beneran sih.
1: Bruh.
0: Tapi ini lebih real. Namanya Godzilla El Nino. Cuaca makin panas, air makin susah, dan yang paling bahaya, resiko kebakaran di mana-mana. Bayangin kalau kita cuek, monster ini bisa makin gede dampaknya.
2: Wow.
0: Makanya mulai sekarang jangan santai terus. Pakai air secukupnya. Jangan bakar sampah sembarangan ya. Dan kalau lihat ada kebakaran, langsung lapor. Karena lawan Godzilla yang ini bukan pakai kekuatan, tapi pakai kesadaran.

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zlatko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

0: sudah mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yep, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

menarik tersaji di Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kawan Pro 2 ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya teman Pro 2.
1: Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: sudah mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalac, Vanya Milenkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya. Bola dan cinta merdeka.
2: Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: si ganing. Halo. Yuk masuk. Hidup.
1: Ada orang sih. Eh, tak.

0: Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Yordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Yordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Yordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tahu nggak sih, di India pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro2?

Halo teman Pro 2. Ngaku deh, siapa yang galeri HP atau code-nya sesek sama footage mentah, video gagal take, sampai ribuan email promo yang gak pernah dibuka. Ah, paling cuma menuhin memori doang. Nah, tunggu dulu. Setiap data sampah digitalmu itu disimpan di server raksasa yang butuh daya listrik gila-gilaan sampai 24 jam non-stop. Efeknya, emisi karbon numpuk dan bumi makin panas. Gak heran kan sekarang cuaca gampang banget ekstrim, tiba-tiba panas atau tiba-tiba badai yang memicu bencana. Yap, tumpukan sampah digital kita ternyata ikut jadi penyumbang global warming. Makanya teman Pro 2, yuk mitigasi bencana dari hal yang paling simpel. Diet digital. Mulai rajin hapus draft video yang udah jadi fosil dan bersihin email yang gak penting. HP jadi makin enteng buat ngerjain project, mood aman, dan kamu udah bantu ngerem pemanasan global. Teman Pro 2, save your storage, save the earth.

Hadirmu itu keindahan bagi Bunda. Senyummu itu memberi damai. Kamu menciptakan harmoni di planet ini.

Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya, Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang, momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia. Dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

0: Dengar gak sih? Kayak ada yang lagi datang. Bukan Godzilla beneran sih.
1: Bruh.
0: Tapi ini lebih real. Namanya Godzilla El Nino. Cuaca makin panas, air makin susah, dan yang paling bahaya, resiko kebakaran di mana-mana. Bayangin kalau kita cuek, monster ini bisa makin gede dampaknya.
2: Wow.
0: Makanya mulai sekarang jangan santai terus. Pakai air secukupnya. Jangan bakar sampah sembarangan ya. Dan kalau lihat ada kebakaran, langsung lapor. Karena lawan Godzilla yang ini bukan pakai kekuatan, tapi pakai kesadaran. Stay aware, stay safe ya. Bumi kita.

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalats, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya. Wow.

0: sedang mendengarkan Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

Teman Pro 2 ngaku deh, siapa yang punya kebiasaan mengisi daya gawai atau gadgetnya terus ditinggal tidur semalaman? Atau kamu terbiasa meninggalkan charger di stop kontak meski gawainya udah dicabut? Terlihat sepele sih, tapi tahukah kamu, peralatan elektronik yang terus terhubung dengan listrik berpotensi mengalami panas berlebih. Jika ada kabel yang rusak, colokan longgar, atau instalasi listrik yang kurang baik, risiko korsleting bisa meningkat loh. Stop kebiasaan itu ya teman Pro 2. Mulai sekarang, cabut charger setelah digunakan, periksa rutin kondisi fisik kabel, dan hindari mengisi daya di atas kasur atau bantal yang mudah menyerap panas ya. Tanggap bencana dimulai dari apa yang kamu genggam setiap hari. Jadi, hati-hati ya teman Pro 2.

Kompor 2 seri dengan terdengarnya musik ini bahkan sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebagai Bangka Belitung, teman Prodi di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2, sunyi lihat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan 2, sunyi lihat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Kali merdeka, tetap merdeka.

105 FM Pro 2, RRS ingin lihat teman terbaik kamu bersama nih teman Pro 2. Hari ini edisi Selasa teman Pro 2 ya, tanggal 23 Juni 2026. Pastinya Pro 2, RRS ingin lihat akan menghadirkan informasi dan musik pilihan buat nemenin teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Dan yang Pro 2 pastinya Nin, RRS ingin lihat juga Pro 2, RRS ingin lihat akan nemenin kamu ya dari pukul 5 sampai pukul 12 malam nanti dengan musik informasi dan penyiar-penyiar handal andalan kita teman Pro 2 ya pastinya. So teman Pro 2, stay tune terpaku aja di 105,5 FM Pro 2, RRS ingin lihat teman terbaik kamu.

0: Hey, this is Demi.
1: Hey, this is Justin Timberlake.
2: This is Major Lazer.
3: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
4: This is Boy Young Dro.
5: This is Drizzy.
6: Hey, guys, it's Selena Gomez. They're keeping the summer hot.
7: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
8: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
9: Tiga, persatuan Indonesia.
10: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
11: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
8: Rita Effendi,
9: Aji Sutama,
10: Ita Purnamasari,
7: Dedi Dukun.

0: Info Trudla FM.
1: Kemenbud targetkan 1000 cagar budaya nasional pada 2026.

Kementerian Kebudayaan mempercepat penetapan cagar budaya nasional untuk memperkuat perlindungan warisan budaya Indonesia. Langkah ini dilakukan melalui peningkatan jumlah penetapan dalam satu tahun. Direktur Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan, Restu Gunawan, mengatakan percepatan penetapan dilakukan karena banyak usulan daerah. Menurutnya, pemerintah kini melakukan penetapan cagar budaya nasional beberapa kali dalam setahun. Saat ini, kata dia, Kementerian Kebudayaan menargetkan program tersebut dapat berlangsung 3 hingga 4 kali. Program tersebut rencananya dapat dilaksanakan dalam setahun dan akan terus berproses secara berkelanjutan. Sementara itu, lawyer Keraton Surakarta Teguh Satya Bakti menilai proses penetapan cagar budaya membutuhkan kajian ketat. Setiap usulan harus melalui verifikasi ilmiah dan akademis. Menurutnya, persoalan hukum sering menjadi hambatan dalam proses penetapan, sengketa dapat memperlambat manfaat yang seharusnya diterima masyarakat. Pemerintah optimis target nasional dapat tercapai tahun ini. Percepatan dilakukan untuk memperkuat perlindungan warisan budaya Indonesia. Sekian Info Pro 2.

5,5 FM Pro 2 RS Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hanin is here, teman Pro 2 pagi ini di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 bareng Hanin. Hanin akan nemenin kamu dari pukul 5 ya sampai pukul 10 nanti dengan beragam musik dan informasi pilihan dari Pro 2 RRI Sungai Lia. Pastinya diawali dengan musik dan informasi pagi ini teman Pro 2 ya. Pokoknya Nina akan nemenin kamu melalui aktivitas kamu hari ini ya, pagi ini ya. Dan dari Jalan Jenderal Ahmadiyah dia terus ngeliat ini terpantau sangat cerah tahun Pro 2 ya, dan udah banyak motor dan mobil yang berlalu lalang. Buat Pro 2 di mana pun kamu berada, pokoknya tetap stay safe, stay healthy dan stay happy. Stay tune terus di 5,5 FM Pro 2 RS Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: O es, nak mana po es?
1: Duh, apa gemai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
0: Nyapo nak ke mana es?
1: Penan palak ku ne mai.
0: Yang apa penan es?
1: Bukan ku ne cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
0: Oh, kini, ne. Mana ya po jangan peneng es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat es.
1: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini.
0: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
1: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
0: Oh dek lah es, pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
4: Baso Malang adalah varian baso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Baso Malang dikenal juga dengan ukuran baso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas baso Malang. Baso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai

FM Pro 2, ada juga ngeliat teman terbaik kamu masih bareng Anitem Pro 2 di pagi ini di Musik Informasi. Hari ini 23 Juni ya, Selasa 23 Juni 2026. Ini banyak sekali tanya peringatan hari ini Anitem Pro 2 ya. Mulai dari ada peringatan penting ya, baik di tingkat global maupun nasional. Dan ini peringatan pertama ini adalah peringatan Hari Janda Sedunia ya. Di mana setiap 23 Juni diperingati sebagai Hari Janda Sedunia ya. Peringatan ini secara resmi disahkan oleh PBB pada 21 Desember 2010. Dan pastinya meski demikian, gagasan ini mengenal hari khusus bagi para janda telah muncul jauh sebelumnya. Tokoh yang berperan penting dalam penggagasan ini adalah Rajinder Lumba, anggota House of Lords di Inggris. Ia memiliki perhatian besar terhadap isu-isu yang dihadapi perempuan yang kehilangan pasangannya. Dan latar belakang pribadinya menjadi salah satu alasan kuat di mana ibunya menjadi janda pada usia 37 tahun pada 1954. Dan juga Majelis Umum PBB kemudian mengadopsi hari janda ini untuk pengakuan global terhadap pentingnya isu ini. Di berbagai negara, status janda ini masih kerap dikaitkan dengan stigma sosial, diskriminasi, hingga keterbatasan akses terhadap sumber daya. Dan peringatan selanjutnya ini adalah Hari Olimpiade Internasional ya, pada 23 Juni. Ini gimana peringatan ini bertujuan untuk mendorong masyarakat, terutama generasi muda, agar lebih mencintai olahraga dan menerapkan gaya hidup sehat. Hari Olimpiade mulai diadopsi pada 1948 ya, di mana gagasan ini pertama kali dicetus oleh Dr. Joseph Gross, anggota Komite Olimpiade Internasional asal Czechoslovakia ya. Ia mempresentasikan konsep Hari Olimpiade Dunia dalam sebuah pertemuan di Stockholm. Peringatan ini tidak hanya menekankan pada kompetisi, tetapi juga nilai olimpiade seperti persahabatan, rasa hormat, dan keunggulan. Dan teman-teman masih bersama Hani nih, masih membahas seputar peringatan 23 Juni 2026.

0: Cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Dan bro, kita masuk ke peringatan selanjutnya di tanggal 23 Juni 2026 ya. Ini ada hari Jadi Kota Pekanbaru, di mana di tingkat nasional ya, tanggal 23 Juni ini memperingati hari bersejarah ya bagi Kota Pekanbaru, di mana ibu kota Provinsi Riau ini memperingati hari jadinya yang ditetapkan pada 23 Juni 1784. Pekanbaru dikenal sebagai salah satu pusat ekonomi terbesar ya di Pulau Sumatera, di mana pertumbuhan kota ini ditandai dengan tingginya angka migrasi dan urbanisasi. Sering waktu, Pekanbaru berkembang dan kota kecil pada 1948 menjadi kota praja pada 1956. Perekonomian kota ini ditopang oleh sektor perdagangan dan pertambangan minyak bumi. Dan selain itu, keberagaman etnis menjadi kekuatan sosial yang memperkaya budaya lokal. Dalam rangka peringati hari jadi ke-242 pada tahun 2026, Kota Pekanbaru menyelenggarakan sebanyak 48 kegiatan ya, di mana program-program tersebut enggak hanya bermanfaat bersifat seremonial tapi juga menyentuh. Dan kegiatannya ada pergantian instalasi listrik

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
3: Pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungailia.
0: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.